0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: A warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Pekerja dari pusat penipuan daring.
3: Gerakan 260.
4: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan lah. Paling banyak daging babi dengan daging ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga lah.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
7: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
8: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
9: 3 juta ringgit?
8: Ya, kalau tak ada dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
8: Tolonglah selamatkan saya dari sini.
5: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: Terbawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Stesen pilihan anda serasi dengan KUR 102.9 MHz 8:37 pagi dah. Yang baru je buka mata dan terus mendengarkan Perlis FM. Terima kasih yang balik dari kerja. Tak nak tidur lagi. Terus layan Perlis FM juga. Terima kasih atas susah anda untuk bersama kami. Dan juga untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia. Anda boleh terus menonton Piala Dunia 2026 ni. Berbagai platform yang telah pun disediakan oleh RTM Radio Television Malaysia. Kita bangga sangat tahun ni tau, sebab kita boleh berkhidmat untuk anda sebagai official broadcaster anda, penyiar rasmi anda Bola Sepak Piala Dunia 2026. Nanti kita akan bagi tahulah cara-cara bagi anda yang masih lagi belum pernah menonton di siaran-siaran kita, bagaimana nak dapatkan Unify TV, bagaimana nak dapatkan RTM Click dan sebagainya. Nanti cerita tau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya nak ucapkan selamat hari lahir untuk Kak Ismaliza yang berada di Guar Halban dengan ucapan selamat hari lahir. Kak, selamat hari lahir Kak. Dan semoga Kak panjang umur, murah rezeki, sihat selalu. Dan di samping keluarga, anak menantu dan cucu, dia tengah sedih tu sebab baru kehilangan sahabat baik dia yang menyambut bulan kelahiran yang sama. Semoga Kak terus tabah, yang hidup pasti mati, cuma tak tahu bila kita ni. Kata Zana, terima kasih Zana Arau yang telah pun bersama-sama berkongsi kesedihan, berkongsi kegembiraan bersama dengan sahabat andai. Siapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh tak kalau rancangan menjelang fajar tu dia kita tolong siarkan tadabbur Al-Quran surah Al-Fatihah? InsyaAllah nanti kita bagi tahu penerbitnya, penerbit menjelang fajar. Dia juga mungkin tengah mendengar sekarang ni. Ada pun dengar, kita minta lah, tolonglah. Tadabbur Al-Quran tu untuk menjelang fajar tu, anda boleh ikuti kami setiap pagi pukul 6.30 pagi tu. Kita ada rancangan tadabbur Al-Quran lebih kurang 9

10 minit untuk bersama-sama dengan Ustaz, bagi sama-sama kita mendekati, kita memahami apa pengisian, maksud sebenar tentang Al-Quran, setiap surah-surah dalam Al-Quran. Dan juga ada pendengar kita minta tolong tadabbur surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz kita nanti. Kita akan beritahu penerbit, dan penerbit mungkin mendengarnya sekarang ni. Kan gitu. Baiklah, kita dah pukul 8.40 minit pagi. Jangan lupa untuk terus bersama. Nanti kita akan beritahu bagaimana caranya untuk anda menonton bola sepak Piala Dunia bersama dengan kami di RTM. Yang terbaik untuk anda kita sediakan dari game pertama sampailah game yang terakhir nanti. Kalau nak tengok cerita gambar, cik tak tahu. Nak tengok bola sepak Piala Dunia, cik tahu.

Okey, saluran manakah yang boleh menyiarkan perlawanan Piala Dunia 2026? Piala Dunia 2026 ni anda boleh tonton di Unify TV dan juga saluran-saluran utama RTM di platform MyTV atau di TV OK, saluran MTV 110, MyTV 110 dan juga Sukan Plus, saluran MyTV 111. Dan ia juga boleh diikutilah di Unify TV. Jadi cara... cara untuk mendapatkan setiaran digital ni, MyTV ni, dan cara-cara pemasangannya, anda boleh layari laman web mytvbroadcasting.my/bm/ fact-type dan juga /installation. Kalau anda type mytvbroadcasting.my tu, /bm tu dah dapat dah. Memang boleh dapat dah. Okay, Piala Dunia 2026 juga anda boleh ikuti melalui OTT RTM Click yang boleh dimuat turun secara percuma di aplikasi rasmi Google Play Store atau Android atau Apple App dan juga di Huawei App Gallery, atau boleh terus menonton secara dalam talian di laman web rasmi. Ha, pilihan itulah senang, RTM Click. RTM Click tu sekarang ini tengah glamour. Bukan saja orang Malaysia, bahkan orang Thailand, orang Singapura, orang Brunei, semua tengok RTM Click sekarang ni. Jadi RTM Click terus membuktikan sesuatu yang unggul lah untuk membawa Piala Dunia ni kepada penonton-penonton kita yang sedang mengharapkan RTM Click untuk menyaksikan secara langsungnya. Kejap lagi pukul 10 pagi akan berlangsungnya secara langsung perlawanan Piala Dunia 2026 antara Korea Selatan dan juga Republic Czech. Jadi Korea Selatan dan juga Czech akan nak bertemu nanti pada pukul 10 pagi nanti. Jadi sama-sama tunggulah. Tak berapa lama dah tu. Alright, terus mendengarkan Perlis FM serasi dengan ku. Terus semangat pagi ni. Tugas-tugas, tukang masak di Dewan-Dewan Makan di mana-mana asrama.

dan Mega. 10 minit lagi ke pukul 9 pagi. Jangan lupa tahu nanti ada rancangan Jom Pakat Dengan Hukum bersama dengan Atika Nordin dan juga Ustaz Deputan untuk minggu ini, yang akan terus memberikan anda ilmu dan sebagainya. Seronok-seronok juga. Ilmu Tuhan kena, ilmu Allah kena ada juga kan. Itulah RTM untuk anda. Bola pun ada. Bola tak lupa juga. 10 minit lagi 9 pagi. Let's reggae.

rasailah kebahagiaannya selagi kita boleh rasa. Senyumlah selagi kita boleh senyum. Selagi kita dikurniakan dengan senyuman yang manis. Selagi hari yang datang itu membuatkan kita senyum. Sebelum hari yang datang itu membuatkan kita menangis. Tapi seandainya hari kita tersenyum tu, jangan terseronok lebih sangat. Hari kita bersedih itu jangan berduka. Kerana kedua-duanya, senyuman dan tangisan itu, kedua-duanya adalah ujian. Polis FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim,

Sekejap lagi 10 pagi. Pertemuan antara South Korea dan juga Cheja, Kesatuan dan juga Republik Czech. 10 pagi nanti. Pada dunia hanya terbaik bersama dengan penyiar rasmi anda, RTM.

0: Untuk anda hanya di Perlis FM Selebrasi dengan ku membawa kita 9.29 minit pagi. Jalan kehidupan kita ni jangan marah-marah sangat tau. Marah kita tu terlalu menurut hati, kerana mungkin kemarahan kita itu akan mendatangkan, akan backfire untuk kita balik. Kan, marah punya pasal, tak dapat kontrol diri, kita melakukan sesuatu yang di luar kita sendiri tak terfikir yang kita akan buat benda tu, tapi marah punya pasal kita buat benda tu. Dan bila dah terlajak buat, kesudahannya boleh ambil kat rumah. Boleh ambil kat rumah tu lah. Kalau boleh balik tak apa. Bila boleh ambil, okay, tak boleh balik terus. Tak boleh balik terus sampai bila-bila. Baik, risau dengar eh. Ni cerita dia, seorang penunggang motosikal ni cedera selepas ditetak takut dengar. Oleh seorang penunggang motosikal lain dalam kejadian di laluan motosikal Lebuh Raya Persekutuan, Seksyen 13. Di mana menurut pihak polis, pihak polis telah pun menerima panggilan kecemasan melalui talian MERS 999 pada jam 8 pada jam 8 pagi berhubung kejadian tu. Dan pihak polis berkata, siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira pukul 7 pagi ketika mangsa seorang lelaki yang berusia 45 tahun yang menunggang motosikal dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Waktu dia lalu jalan berkenaan, mangsa membunyikan horn lah. Dia bunyikan horn kepada seorang penunggang motosikal lain kerana bagi dia penunggang motosikal tu dipercayai menghalang laluan dia. Tapi bagaimanapun, tindakan itu menyebabkan suspek yang lelaki yang suspek ni marah. 43 tahun umur dia. Dia lebih muda 2 tahun daripada mangsa. Dan dia tidak berpuas hati sebelum berhenti di tepi jalan dan bertindak menetak mangsa menggunakan sebilah pisau pemotong daging. Mangsa cedera di kepala, belakang leher, lengan dan tangan dihantar ke Hospital Shah Alam untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek berjaya ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 324 Kanun Kesiksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan menggunakan senjata berbahaya. Yang sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan. Nampak tak?
1: Bujuk cedera.
0: Boleh kena sampai 10 tahun tu pun. Cedera boleh kena sampai 10 tahun. Umur 43 keluar lah umur 50 nanti. 53, 10 tahun hilang. 10 tahun bahagia di dunia hilang. Tak umat 53. Aduh. Takut eh. Mujaklah kawan tu cedera, mangsa tu cedera. Kalau mangsa tu padam bi, dengan kita-kita kali, dengan dia-dia kali, padam juga.
2: Ya, cik saya, ada apa masalah?
0: Terima kasih mendengarkan 102.9 MHz.

Masih lagi mendengarkan Pelis FM di jam yang terakhir. Baru saja berlalu untuk anda, Arrow dengan Aku Tak Marah. Jangan marah-marah, relax je, tenang-tenang je. Apa saja yang mendatang, terimalah dengan hati yang tenang. Yelah kan, kau senang je bercakap kan. Bila benda tu datang, kau tahulah kan. Tapi macam mana pun itulah yang boleh kita buat. Sama ada mampu atau tidak, kita letak pada diri masing-masing. Yang pentingnya, sentiasa berdoa, Ya Allah. Selalu-selalu kita kena selalu berdoa supaya, Ya Allah, janganlah keserahkan diriku untuk aku uruskan sepenuhnya. Sebaliknya, engkau uruskanlah diriku. InsyaAllah, insyaAllah. Dan, okay, sedikit fakta tentang pasukan paling kecil dalam sejarah Piala Dunia. Saya pun tak nak dengar nama negara ni tau. Tak tahulah kau, anda pernah dengar. Curaçao. Curaçao menjadi negara paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak masuk ke Piala Dunia. Populasinya hanya sekitar 156 ribu orang je. Dan pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran Belanda, Dick Advocaat, yang menjadi pengurus tertua dalam kejohanan ini. Curaçao. Mana negara dia? Kita search tengok. Apa cerita tentang Curaçao ni? Antara negara baru yang berada dalam sejarah Piala Dunia. Dan esok jangan lupa tau. Untuk esok, kalau sekarang ni pukul 10 lagi setengah jam lah, lebih kurang lagi 20 minit antara perlawanan akan berlangsung antara Korea Selatan dan juga Republik Czech. Dan esok pukul 3 pagi antara tuan rumah Kanada bersama dengan akan menentang Bosnia Herzegovina, dan juga USA akan menentang Paraguay. Pukul 3 Kanada dengan Bosnia Herzegovina, kemudian pukul 9 pagi USA dengan Paraguay. Yes juga ni. Okay, USA dan Paraguay. Dan saat lagi pun pukul 10 nanti boleh tahan lah. Sebab kita ada wakil dari Asia, South Korea, wakil dari Asia yang akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita tengok. Cik dah lah, cik tengok saat lagi ni. Dan. Cik habis pukul 10. Cik nak layan Piala Dunia. Di mana? Kalau bukan di RTM, Radio Television Malaysia.

0: UAM di sini. Zaman sekarang ni semua orang ada media sosial. Semua orang sibuk semak isi kandungan media sosial masing-masing. Memang best dan radik, lekor, nyawa swipe sana, scroll sana, scroll sini. Bagaimanapun, ada juga tau kesan yang serius kepada kita. Antaranya, kita ketagih scroll media sosial habis masa berkejam-kejam dekat situ. Ha, membazir masa tu, apa kerja pun tak siap. Kesihatan mental kita ni mungkin terjejas. Bukan apa, nanti kita cenderung nak buat perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain dekat situ. Timbul pula rasa tak best seperti rendah diri, stress, anxiety. Aduh, UAM bukan apa, nak nasihatkan aja. Kita kawal sama-sama ya.
1: Salam dari UAM, padu, versatile, semasa.

Kita berpulang dengan satu lagi single, Janji Kau Ingkari, akan terus melekat di hati anda mendengar muzik di seluruh Malaysia. Okey, anda terus mendengarkan Police FM waktu ini, dan kita semakin lama semakin sampai ke penghujung perjalanan hingga pagi untuk pagi ini bersama saya, Sinzali. Ramai yang bertanya, seorang-seorang ke sekarang ni? Ya, nanti lepas ni insyaAllah berdua baliklah.

untuk anda yang masih lagi belum ada pengalaman menonton di RTM Click, ini masanya lah untuk anda bersama kami di RTM Click untuk anda saksikan pengalaman anda menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia yang masih lagi berada di peringkat awal sekarang ni, baru game pertama pagi tadi. Tak ada rugilah kalau anda tak nonton bersama kami, rasai pengalaman yang sangat-sangat hebat dalam bola sepak Piala Dunia hanya di RTM. Kami berbangga menjadi broadcaster anda. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Kita bersua kembali di pagi hangat late 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Menemani anda saya Atika Nordin kembali di ruang udara 102.9 MHz untuk anda, pelbagai pengisian untuk anda selama 4 jam. Saya di ruang udara ini. Terima kasih untuk Sazali Ahmad 6 hinggalah ke pukul 10 pagi menemani anda. Pelbagai menarik nantikan untuk anda. Perlis FM.

0: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Kuratu Aini Marja binti Ibrahim. Alhamdulillah, saya 10A dalam SPM. Dalam menuntut ilmu ni, pasti ada banyak cabaran dan rintangan yang akan menanti kita. Tetapi, janganlah kita putus asa dan terus berusaha. Kerana ingatlah firman Allah, di setiap kesulitan pasti akan diselitkan dengan kemudahan. Walau apapun result kita nanti, ingatlah everything is a win when the goal is to experience. Dengarkan Felix FM, ada vibe!
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

Apa maksudnya Salt baru saja berlalu untuk anda. 10.24 minit pagi. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Perlis FM ketika ini. Mungkin yang sedang memandu, selamat dalam pemanduan anda. Dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan sekarang ini kita dah di jam yang pertama 10.24 minit pagi menghampiri untuk kita dengarkan Sinar Duha selepas ini. Dan juga untuk lagu FYP di TikTok. Jangan lupa untuk ikuti kami di TikTok Perlis FM serasi denganku. Untuk anda juga, jam yang kedua kita ada rancangan Pakat Dengar Hukum. Nantikan untuk anda segalanya di Hangat Lit. Perlis FM.

0: 89.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Kecik suka.
1: Berlalu sefam serasi dengan Kecik Suka. Jangan duk kalih, no. 10.56 minit pagi. Kita menghampiri untuk dengarkan sebentar saja lagi untuk ulasan berita menerusi Nasional FM. Kembali di jam yang kedua untuk pakat dengar hukum. Tajuk yang bakal dikupaskan, hindari pergantungan harap kepada makhluk, istighadah, kembalilah kepada Allah. Sebentar lagi pada jam 11.15 minit pagi. Nantikan bersama hanya untuk anda. Dengarkan ini Malam Mimpi Nuha, lagu-lagu yang hangat di Hangat Lit. Perlis Faham.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Antara keselamatan dan kepentingan negara dengan pertimbangan kemanusiaan, isu berkaitan pelarian Rohingya di Malaysia menjadi perdebatan. Sehingga kini, data Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR merekodkan kira-kira 215,000 pelarian dan pencari suaka berdaftar di Malaysia. Daripada jumlah itu, lebih 193,000 berasal dari Myanmar dengan lebih 123,000 merupakan etnik Rohingya, menjadikannya kumpulan pelarian terbesar berada di Malaysia sejak kemasukan mereka bermula pada era 1970-an. Meski Malaysia bukan penandatangan Konvensyen Pelarian 1951, kerajaan selama ini membenarkan UNHCR mengurus pendaftaran pelarian yang masuk ke negara ini atas rahmah kemanusiaan. Namun, ia hadir dengan tanggungjawab lebih besar apabila melibatkan aspek keselamatan. Mutakhir ini, isu penempatan haram, pemerdagangan manusia dan kos pengurusan etnik tersebut menjadi perhatian dan membangkitkan kritikan. Ia susulan beberapa insiden penangkapan etnik tersebut yang memasuki negara ini secara haram melalui sempadan perairan utara negara. Lebih menghangatkan keadaan, sikap biadab sesetengah mereka dan didukungi NGO cuba menuntut pendapatan kekal di lokasi tertentu di Malaysia sekaligus menyentuh aspek kedaulatan negara. Itu tidak termasuk penempatan haram yang dikesan di Langkawi dan terbaru di Hulu Langat melibatkan penempatan besar-besaran sehingga memerlukan campur tangan pihak berkuasa. Sementara kawasan yang sering dikaitkan dengan penempatan mereka termasuk Selayang, Ampang, Kajang dan Klang menyebabkan kepadatan penduduk meningkat serta mencetus pelbagai kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Turut menambah kegusaran rakyat, pertambahan populasi etnik Rohingya di Malaysia bukan sahaja melalui kemasukan berdaftar namun jumlah kelahiran generasi mereka tidak terkawal dan memerlukan perhatian pelbagai pihak. Malah, selepas 5 dekad kehadiran komuniti Rohingya di Malaysia, apakah nasib generasi baharu yang lahir dan membesar di sini? Mereka bukan warga Malaysia. Pada masa sama, mereka juga berdepan ketidakpastian untuk kembali ke negara asal. Jika isu ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian jangka panjang, ia berpotensi mewujudkan cabaran sosial, pendidikan dan ekonomi yang lebih kompleks pada masa hadapan. Tidak dinafikan mereka bergantung sepenuhnya kepada sistem bantuan kemanusiaan dengan kebanyakan bantuan datang dari UNHCR, NGO tempatan dan NGO antarabangsa. Namun harus diingat, Malaysia terpaksa menanggung kos tidak langsung apabila mereka turut bergantung kepada kemudahan awam negara antaranya perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan. Itu tidak termasuk kos penguatkuasaan keselamatan melibatkan PDRM, Immigration, APMM dan RELA yang melaksanakan kawalan laut, rondaan sempadan dan operasi anti penyeludupan. Bagai menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Hakikatnya, kerajaan berdepan dilema yang bukan mudah. Terlalu berlembut mengundang pelbagai risiko keselamatan dan sosial. Terlalu tegas pula boleh mengundang kritikan daripada pertubuhan hak asasi dan masyarakat antarabangsa. Justeru, keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan nasional perlu terus menjadi asas dalam rangka dasar berkaitan pelarian di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sendiri baru-baru ini menegaskan tiada kompromi dalam soal keselamatan negara. Namun, pendekatan seimbang diambil bagi menangani isu pelarian Rohingya di Malaysia. Sistem baharu pendaftaran pelarian diperkenalkan selain pangkalan data diwujudkan dengan mengumpulkan data biometrik, saringan identiti dan penentuan status pelarian di Malaysia. Malah, langkah penyekatan kemasukan baharu turut dilaksanakan. Malaysia tidak wajar terus memikul risiko keselamatan akibat krisis pelarian Rohingya. Sudah sampai masanya punca permasalahan etnik minoriti Rohingya ini diselesaikan sendiri oleh Myanmar tanpa membebankan rakan serantau. Jika tiada penyelesaian tuntas dicapai, rantau ini akan terus berdepan isu pelarian, pemerdagangan manusia dan cabaran keselamatan rentas sempadan yang sama walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan telah dilaksanakan.
Namun persoalannya, jika permasalahan atau konflik di Myanmar terus berlarutan, sampai bila dan sejauh mana Malaysia dan negara-negara serantau mampu menanggung risiko keselamatan, sosial dan ekonomi yang mungkin berpanjangan? Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: merokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Kling, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Anda muskil keliru tentang hukum hakam? Ikuti rancangan Pakat Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi, hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda pendengar Perlis FM yang mendengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz, juga yang dengarkan secara atas talian di RTM Click, dan sekarang ini juga anda boleh tonton secara langsung melalui Facebook Perlis FM, juga di platform digital di TikTok Perlis FM. Sekarang ini kita dah masuk di ruangan rancangan yang kita sentiasa nantikan pada setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi, rancangan Pakat Dengar Hukum. Hari ini bersua kembali bersama dengan saya yang berbahagia, Ustaz Abdul Kadir bin Sahak. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, apa khabar ini Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Seperti, jadi
3: Seperti DJ juga.
2: Seperti biasa, macam kita
3: seperti je. Biasa.
2: Sihat, alhamdulillah adanya rezeki untuk kita terus di ruang udara-udara ini. Untuk kita dengarkan kupasan tajuk hari ini, penting untuk kita dengarkan, hindari pergantungan harap kepada makhluk. Istighadah ya Ustaz ya?
3: Istighadah.
2: Istighadah, kembalilah kepada Allah. Jadi kita nak dengarkan kupasan daripada Ustaz berkenaan tajuk pada hari ini. Silakan Ustaz.
3: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Atika,
2: yes,
3: dan semua Perlis FM, pendengar Perlis FM. Dia sebenarnya isu kita kembali kepada Allah, dan kita jangan meletakkan pengharapan kepada makhluk. Iaitulah dalam merupakan satu kesimpulan daripada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas, di mana Abdullah ibn Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian riwayat menyebut bagi beliau berada radif, yakni beliau memboncing di belakang Nabi Muhammad di atas kenderaan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ibn Abbas, berkata kepada aku, ya gulam, Nabi sebut, wahai budak, Nabi kata, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajiduhu tujahaka, ihfazillah tajiduhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataballahu lak, wa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad kataballahu 'alaik rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadisnya lebih kurang bermaksud, Abdullah ibn Abbas berkata, aku pernah berada di belakang Nabi satu hari. Lalu baginda bersabda, wahai anak muda, peliharalah, yakni peliharalah hak-hak dan perintah Allah. Jagalah perintah, jauhi tegahan Allah. Nescaya Allah akan memeliharamu, kata Nabi. Peliharalah hak-hak dan perintah Allah, nescaya engkau akan mendapati Allah sentiasa bersamamu dengan memberi pertolongan dan penjagaan kepadamu. Apabila engkau meminta, kata Nabi, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Itu tajuk kita atikah pada pagi ini. Iaitulah, teguhkan pergantungan harap kita dengan Allah SWT. Dan jauh dari kita, jauhi sikap dari suka bergantung kepada manusia. Kemudian Nabi SAW menyebut, ketahuilah bahawa sekiranya seluruh manusia berhimpun untuk memberikan satu manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka berhimpun untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, maka tidak akan dapat memudaratkanmu melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan ke atasmu. Pena-pena telah diangkat, yakni telah sempurna semua takdir. Kalam yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menulis setiap takdir telah diangkat, dan lembaran-lembaran telah kering, yakni lembaran umul kitab yang dicatat di dalamnya, takdir-takdir telah pun kering, tak ada lagi takdir, tidak lagi ditulis, telah sempurna semua perancangan Allah di atas muka bumi ini. Hadis ini begitu penting, Afiqah, dalam kehidupan kita pada hari ini, di mana sikap manusia akhir zaman ni dia suka bergantung kepada manusia, bahkan mereka melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni bila dia melupakan Allah, maka pergantungan harap dia akan pergi kepada sesama makhluk. Kenapa? Kerana melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika kita memiliki pergantungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentu kita tidak akan memerlukan orang lain. Kita tidak memerlukan orang lain. Seperti yang saya sebut tadi, manusia akhir zaman dia suka bergantung kepada orang lain. Bahkan wujud kefahaman-kefahaman yang ganjil di akhir zaman ini, di mana ada pihak yang mendakwa kita dibenarkan atau dianjurkan untuk beristighathah, tadi yang Atika sebut, ya? Kita dianjur, ada orang beranggapan kita dianjurkan untuk beristighathah kepada selain Allah. Sebagai contoh, kita pergi kepada kubur orang yang telah meninggal dunia atas anggapan kita orang itu orang saleh. Orang meninggal dunia itu orang saleh. Ataupun kita pergi ke kubur Nabi yang telah pun wafat di Madinah, lalu kita minta tolong, aghithna ya Rasulullah, tolong kami ya wahai Rasulullah, kurniakan kami sekian-sekian. Dia minta kepada Nabi yang telah pun meninggal dunia, ataupun dia minta kepada mana-mana kubur para wali yang dianggap sebagai wali dan orang saleh. Jadi itu satu perkara yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam pada akhir zaman ini, dan sebahagian pihak berkempen untuk menyuruh orang Islam melakukan perkara-perkara yang seumpama ini. Jadi hadis ini perlu diketengahkan pada zaman manusia telah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sebut tentang istighatsah, Atika.
2: Yeah.
3: Istighatsah ni kita boleh kata istighatsah ni bahasa kita minta tolong. Itu istighatsah. Maka istighathah ni kita boleh kategori kepada dua kategori. Pertama, istighathah yang diharuskan, yakni kita minta tolong kepada orang hidup yang di bawah kemampuan dia. Seperti mana Nabi dalam Al-Quran menceritakan seorang Bani Israel, dia berkelahi dengan seorang Qibti, lalu Bani Israel itu dia tengok ada Nabi Musa, lalu dia minta tolong kepada Nabi Musa. Al-Quran sebut, dan Al-Quran tidak membantah permohonan tolong tersebut. Lalu Nabi Musa tolong orang tu, sehingga disebut dalam Al-Quran Nabi Musa pukul orang Qibti itu sampai mati tanpa niat. Tapi yang penting istighathah, minta tolong kepada orang lain, kepada pihak lain, kepada makhluk dalam ruang lingkup yang dia mampu lakukan dan dia berada di hadapan kita. Itu termasuk dalam istighathah atau permohonan tolong, minta tolong yang dibenarkan dia dalam syarak. Kerana apa? Kerana itu memang adat mengiktiraf perkara tu. Bila kita tolong, saya minta tolong Atika buat kita punya rancangan pada hari ini online apa semua orang boleh dengar. Saya tak reti nak buat. Saya tengok apa komponen depan Atika ni pun saya tak reti nak guna macam mana. Saya tak tahu. Tapi dengan pertolongan Atika, kita boleh live. Kita boleh online pada ketika ini. Perkara itu semua orang iktiraf perkara itu, dan dia tidak termasuk dalam doa yang dimaksudkan oleh syarak. Doa yang dikatakan sebagai ibadah yang khusus yang disyariatkan di dalam Islam. Tapi kalau Atika tak ada, katalah saya mari sini, masuk bilik ni, saya seorang, Atika tak sampai-sampai kata kan, contoh. Lalu kata, Atika tolong saya, Atika macam mana nak online ni. Kenapa saya buat begitu? Atika tak ada depan saya. Boleh ke tak boleh? Itu tak boleh dah. Disebabkan saya memohon sesuatu, memohon kepada Atika, Atika tak ada dalam bilik ni. Atika barangkali ada tempat lain. Kenapa saya memohon sebegitu? Melainkan saya memiliki keyakinan yang Atika mendengar dari jauh. Dan Atika mampu menolong saya walaupun Atika berada di jauh. Itu bahaya. Kerana sifat yang mendengar dari jauh boleh membantu walaupun tak ada di hadapan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau Atika yang masih hidup depan saya ni. Kalau Atika berada di saya, benda itu dibenarkan kerana dia tak ada unsur ibadah. Tapi kalau Atika tak ada depan saya, saya angkat tangan, Atika tolong saya. Itu syirik. Kerana kita ada banyak berlaku pelanggaran akidah di situ. Jadi kita perlu jelas perkara ni supaya dapat dibezakan. Kadang-kadang orang bermain dengan istilah istighatsah. Oh, kita kata tak boleh istighatsah kepada nabi yang telah wafat, wali yang telah meninggal dunia, yang telah wafat. Tak boleh, kerana mereka di luar kemampuan mereka. Mereka manusia. Bukti mereka manusia, Allah Ta'ala mentakdirkan kewafatan kepada nabi, menunjukkan nabi itu manusia. Wafat ini menunjukkan kelemahan makhluknya seseorang apabila dia wafat. Antara pengajaran yang boleh kita ambil kenapa Allah Ta'ala wafatkan nabi, Allah membuktikan kepada kita baginda Nabi Muhammad adalah hamba manusia, bukan Tuhan, dan tidak memiliki sebarang bentuk sifat ketuhanan. Tak ada manusia, baginda adalah manusia biasa. Oleh kerana itu kita tak minta tolong kepada nabi yang telah pun wafat, kerana perbuatan meminta tolong kepada nabi yang telah wafat adalah besar kesalahannya pada neraca pada neraca syarak. Apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri suruh kita minta tolong, fa idza ista'anta fasta'in billah, fa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta sesuatu, minta kepada Allah. Bila memohon pertolongan, maka mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut semua hadis, semua ayat Al-Quran menerangkan perkara tersebut. Bahkan dalam Al-Quran Atikah menarik satu perkara. Waktu saya lalu ke sini tadi, saya tengok ada perkataan para ulama tentang perkara ini. Ada di kalangan ulama yang menyebut mereka baca ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf berada dalam penjara, apabila masuk dua orang tawanan lagi, dan mereka minta Nabi Yusuf tafsirkan mimpi mereka, lalu salah seorang tu dia terlepas. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا. Lalu Nabi Yusuf dalam penjara, Nabi Yusuf berkata kepada tawanan yang disangkakan akan bebas. Apa Nabi Yusuf kata kepada dia? اُذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكْ. Sebut tentang aku di sisi raja. Sebut tentang aku di sisi raja. Jadi Nabi Yusuf mengharapkan pertolongan dari salah seorang tawanan yang akan bebas. Apa berlaku? فَأَنْسَاهُ syaitan. Tetapi syaitan telah menjadikan orang tu lupa nak sebut tentang Nabi Yusuf di hadapan raja. Allah Ta'ala sebut, فَأَنْسَاهُ syaitanu ذِكْرَ رَبِّهِ. Dia lupa, orang yang terlepas tu, lepas keluar tu, dia lupa nak sebut kepada raja dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut, فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِدَعَ سِنِينَ. Lalu Nabi Yusuf kekal berada di dalam penjara bid'ah sinin. Bid'ah ni bilangan dari 3 ke 9. Barangkali 3 tahun lagi, 4 tahun, barangkali 9 tahun Nabi Yusuf kekal berada dalam penjara. Kenapa kata para ulama? Kerana pada ketika itu Nabi Yusuf mengharapkan pertolongan dari manusia. Melupakan pertolongan dari Allah. Lalu Allah Ta'ala beri pengajaran sehingga Nabi Yusuf kekal berada dalam penjara. Itu benda-benda yang bukan tak boleh minta tolong. Quran tak mencela Nabi Yusuf minta tolong kepada orang tu. Tapi kedudukan yang paling sempurna sekali adalah apabila seseorang itu pengharapan bulat dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dalam perkara yang dibenarkan. Sebab itu Atikah, Nabi SAW ajak para sahabat ni jangan minta tolong orang. Sehingga kan dalam sebuah hadis, Nabi SAW kata kepada para sahabat, ala tubayi'uni, maukah kalian berbaiat kepada aku? Nabi tanya kepada para sahabat. Qalu, lalu menyebabkan para sahabat berkata, ya Rasulullah, qad bayanak maratan. Wahai Rasulullah, kami dah bayah dah dengan kamu sebelum ni. Nak bayah apa lagi wahai Rasulullah? Mada nubayuk? Kami nak bayah apa lagi wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW bersabda, tubayuni ala alla tushriku billahi syai'ah. Berbaiatlah kamu kepadaku bahawa kamu tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Wa an tuqimu salah, dan kamu berbaiat berjanji akan tetap mendirikan salat. Wa tu'tu zakah, dan kamu akan tetap mengeluarkan zakat. Kemudian Nabi tambah lagi perkataan, iaitu ala alla tas'alun nas syai'ah, dan kamu berbaiat bahawasanya kamu tidak akan meminta sesuatu daripada manusia. Sebab apa? Nabi ajak kita ni ada harga diri, ada maruah. Kita tak akan sengaja meminta pada orang. Kita tak akan sengaja mengharapkan sesuatu daripada orang. Bahkan pengharapan kita bulat kepada Allah. Itu dalam perkara yang dibenarkan. Kata para ulama, perkataan Nabi ni, kamu jangan minta sesuatu kepada orang, bukan dalam bentuk yang wajib. dalam bentuk yang makarimal akhlak. Kita nak capai akhlak yang paling sempurna sekali. Lalu Nabi sebut perkara itu. Sehingga kan para sahabat yang dengar perintah ni dari Nabi, dia kata, mereka berkata, laqad raaitu ba'da ulaika an-nafar. Aku tengok sahabat-sahabat yang bersama dengan aku yang mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yasqutu sawtuhu fala yasalu ahadan yunawiluhu iyyah. Aku tengok kawan-kawan yang bersama dengan aku dalam majlis itu, kalau mereka duduk di atas tunggangan mereka, saut ni depa punya cemeti jatuh ke bawah, depa duduk atas kuda ataupun unta, mereka akan turun sendiri ambil cemeti yang jatuh. Mereka tak akan minta tolong dari orang lain. Ni, ambil sat cemeti aku aja tu. Dak, para sahabat tu turun sendiri ambil, bawa naik balik cemeti tu, duduk balik atas tunggangan. Kenapa? Nabi ajar itulah akhlak yang paling baik.
2: Ya.
3: Saya nak bagi tahu Atika, ini dalam perkara sedangkan kita boleh minta tolong. Tapi Nabi tak suka. Ajar umat Islam suka minta tolong.
2: Ya.
3: Hatta dalam perkara yang dibenarkan.
2: Ya.
3: Pergi kepada istighatsah. Bagaimana kalau minta tolong dalam perkara yang tak dibenarkan? Kita minta tolong sebahagian orang Islam. Saya sebut sebahagian orang Islam, maka kita, kerana kita kita tahu mereka orang Islam, cuma mereka salah dalam kefahaman. Sebahagian orang Islam pergi kubur Nabi, ya Rasulullah minta tolong. Kita kena tahu satu perkara, Atikah dan semua pendengar Perlis FM. Orang mati ni, dia sibuk dengan urusan lain. Kalau dia, dan dia tidak dipertanggungjawabkan, tidak termasuk di dalam tanggungjawab dia menolong orang hidup, dia tak ada urusan dah dengan orang hidup.
2: Terpisahlah.
3: Bahkan orang hidup yang dituntut untuk mendoakan keampunan kepada mereka, buat kebaikan untuk mereka. Itu yang dituntut. Adapun orang mati, mereka lemah, mereka tak mampu nak buat apa lagi dah. Kalau yang mati itu adalah para nabi dan orang saleh, maka mereka mendapat nikmat. Kalau jahat, yang mati itu orang yang tidak beriman, mensyirikkan Allah, orang-orang yang jahat, dia diseksa dalam dalam kubur. Kalau orang yang mati itu para nabi, orang saleh, Atikah. Sedangkan kita, Nabi ajak kita doa, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu kerehatan bagi kami dari setiap kejahatan, dari setiap keburukan.
2: Rehat.
3: Kita nak rehat. Kita nak rehat. Di dalam kubur tu kita nak rehat.
2: Kita nak fikir dunia kan.
3: Fikirlah, dah fikir. Aku nak makan apa nanti masa depan aku macam mana ni, orang ni minta tolong serabut pula, tak tolong nanti dia kata apa pula, nak kena kena tolong juga. Tak ada. Itu urusan dunia. Sebab apa kita orang minta tolong kita di dunia, kita disuruh untuk tolong kerana ibadah. Dapat pahala. Siapa yang bantu, Nabi kata siapa yang bantu menghilangkan kesusahan saudara di dunia, Allah Taala akan hilangkan kesusahan dia di akhirat. Jadi kita nak kelebihan tu, maka kita bantu dia di dunia. Tapi kalau kita dah tak dipertanggungjawab kan, tak ada lagi pahala dan dosa, apa kita nak bantu? Kita nak dapat apa yang kita usahakan di dunia, maka kita saleh bila ada dalam kubur, kita nak dapatkan habuan dan balasan baik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kita telah tinggalkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan sunnah kepada kita semua, telah meninggalkan wahyu daripada Allah, sehingga Nabi di hujung hayat baginda dalam khutbatul hajat, khutbatul wada' ataupun wida', dalam khutbah baginda Nabi kata, Nabi tanya kepada para sahabat, apakah aku telah menyampaikan tanggungjawab aku? Nabi kata, para sahabat kata, bahkan kamu telah menyampaikan wahai Rasulullah apa yang diperintahkan Allah kepada kami semua. Lalu Nabi buat isyarat ke atas, Nabi kata, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, mereka semua menyaksikan aku telah menyampaikan apa yang diperintahkan kepada aku. Maka Nabi telah tinggalkan panduan, sehingga dalam hadis lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Penjelasan sunnah dari Nabi, kebenaran itu begitu jelas, jelas bagaikan malam dan siang. Beza kebenaran dan kebatilan tu jelas sangat Nabi bagi tahu kepada kita semua. Maka Nabi tak dipertanggungjawabkan lagi untuk membantu umat setelah baginda wafat. Yang membantu manusia setelah baginda wafat siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Nabi pesan, bahkan ayat Al-Quran, banyak ayat Al-Quran menceritakan tentang bagaimana Allah adalah tempat pergantungan kita, dalam semua keadaan, sama ada ketika senang mahupun susah kan, itu Nabi tengok di hujung hadis yang kita baca sebentar tadi, yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, wa'alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kata Nabi, sesungguhnya umat manusia seluruhnya, kalau mereka berhimpun untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, mendatangkan sesuatu yang memberi manfaat kepada kamu, mereka tidak akan dapat buat melainkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Maknanya Nabi nak bagi tahu manusia, makhluk ni tak akan dapat buat apa pun kepada kita. Kemudian Nabi kata, wala wijtama'u, dan kalau mereka semua manusia keseluruhannya, jinnuhum wa insuhum, jin dan manusia, nak berhimpun untuk mendatangkan sesuatu mudarat kepada kamu, mereka tidak akan mampu mendatangkan mudarat kepada kamu melainkan apa-apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu semua. Ini semua merupakan dalil yang mana kita bila nak sesuatu, kita minta kepada Allah. Apabila nak minta tolong, maka kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah orang yang tidak meminta kepada dia, tidak berdoa kepada dia. Allah marah kerana Allah Ta'ala menyamakan orang-orang yang tidak meminta kepada Allah sebagai orang-orang yang takabur. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum innal ladhina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Memintalah kamu semua kepada aku, berdoalah kamu semua kepada aku, pasti aku akan memustajabkan permohonan kamu semua. Sesungguhnya orang-orang yang membesarkan diri mereka, yang sombong, mereka akan berpaling dari beribadat kepada aku. Maksudnya mereka akan berpaling dari berdoa kepada aku. Mereka semua itu akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Banyak ayat Quran tentang menyebut tentang perkara ini. Fad'u Allah mukhlisina lahuddin, minta kepada Allah. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni, bila hambaku bertanya kepada aku wahai Muhammad, bila bertanya tentangku wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka, inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, aku dekat dengan mereka, aku memperkenankan permohonan mereka. Banyaklah ayat-ayat ni semua menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan minta kepada manusia. Jangan minta kepada manusia, minta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, kita akan dapati perkataan para ulama kesemuanya mengarahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada makhluk. Orang selalu sebut etika, oh kalau tak boleh minta dekat Nabi yang telah wafat, boleh pula kita minta kepada doktor tolong rawat saya. Macam saya sebut tadi kepada Atika. Minta kepada doktor.

0: akan doktor tu pada kedudukan seperti Tuhan. Maka ni dua perkara yang mesti di dibezakan.
1: Tapi saya tertarik juga yang ustaz nyatakan tentang Nabi Yusuf tadi tu. Ya, di dalam penjara tu suruh sebut nama dekat ni kan. Sebenarnya kalau kita tengok dalam dunia sekarang pun masih terjadi situasi macam tu untuk dapatkan manfaat untuk diri dia. Jadi situasi macam tu macam mana pula ustaz?
0: Macam saya sebut tadi ya, Atika, asalnya kita minta pertolongan kepada orang dalam kemampuan orang tersebut, diharuskan dalam syarak, dibenarkan. Cuma kita bercakap sekarang ni, kalau dalam perkara yang dibenarkan pun, yang paling baik adalah kita tak meminta. Apatah lagi dalam perkara yang menyalahi kemampuan orang tu. Kita pergi ke kubur Nabi, Nabi telah wafat. Wahai Rasulullah, tolong bagi, kahwin lama dah tak ada anak. Wahai Rasulullah, anak-anak, mana boleh buat begitu? Minta terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak akan mampu buat perkara-perkara yang di luar dari kemampuan baginda. Bahkan sahabat, ada seorang sahabat, dia datang, Nabi pergi dekat sahabat tu, Nabi kata, minta, aku nak tolong minta dekat kamu. Ini ketika Nabi hidup. Lalu sahabat tu kata, ya Rasulullah, aku nak fikir dulu apa dia yang perlu aku minta. Lalu dia balik dekat rumah dia, dia bincang dengan isteri dia. Isteri dia bijak. Dia kata, Rasulullah suruh aku minta supaya Nabi nak minta dekat Allah apa yang aku nak. Isteri dia kata, mintalah supaya Nabi berdoa supaya kita, kamu boleh dapat bersama dengan baginda dia dalam syurga. Mana dapat syurga yang paling tinggi sekali, bersama dengan Nabi. Dia pun jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, aku ada dah perkara yang aku nak minta kan. Ini saya sebut secara mafhum hadis. Lalu dia kata, aku minta supaya dapat bersama mengiringimu wahai Rasulullah masuk ke dalam syurga. Apa Nabi kata? Nabi kata, bantu aku untuk kamu mendapat permohonan itu bikathrati sujud, dengan banyak melaksanakan salat. Itu sahabat tu minta kepada Nabi setelah Nabi suruh. Setelah Nabi offer, dan ketika Nabi berada di hadapan sahabat tu, sahabat tu tak kata kat Rasulullah, Rasulullah, aku nantilah kat rumah, nanti aku minta kamu. Kamu dah dekat rumah kamu, kat rumah aku minta, ya Rasulullah. Nabi tak kata begitu. Bahkan dia kena pergi kat Nabi. Dia bagi tahu apa yang dia hajat ketika bagi dia hidup, dan Nabi beri nasihat pula kepada dia, bantu aku untuk memenuhi, untuk kamu berjaya memenuhi keinginan kamu itu dengan kamu sendiri memperbanyakkan salat. Itu ketika Nabi hidup. Bagaimana ketika Nabi telah wafat? Bagaimana Nabi nak, mana kita nak tahu permohonan yang kita pergi kat Nabi, cara yang kita lakukan kepada Nabi itu, apakah Nabi redha ataupun tidak? Mana kita nak tahu, bukan Nabi dah wafat. Oleh kerana itu, permintaan kepada Nabi hanya permintaan kepada Nabi, supaya Nabi meminta kepada Allah, hanya terhad ketika hayat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara bukti yang boleh kita datangkan di mana kita tak boleh minta kepada selain daripada Allah, terutamanya kepada makhluk yang telah meninggal dunia, adalah kita tak dapat adanya bukti dari hadis Nabi maupun dari Al-Quran, lagilah tak ada bukti sama sekali dari hadis, dari amalan-amalan generasi awal umat Islam, termasuklah imam-imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Tak ada bukti dari mereka. Mereka pernah pergi kepada ke mana-mana kubur untuk meminta, memohon hajat mereka kepada Allah. Tak ada. Kalaulah perkara itu termasuk dalam ajaran Islam, maka sudah tentulah kita tahu di mana kubur Nabi Adam. Kerana umat Nabi Adam akan, selepas Nabi Adam wafat, mereka akan pergi ke kubur. Perimpun ramai-ramai bergendang di kubur Adam. Kita akan tahu kubur Nabi Adam, kita akan tahu kubur Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, semua kita akan tahu. Dia berkata, ustaz, habis dah kubur tu, habis musrah disebabkan berlaku banjir besar. Banjir besar zaman bila berlalu? Adam, Idris, Nuh, berlaku banjir besar, musnah seluruh dunia. Kubur Nabi Hud, Saleh, Ibrahim, mana kubur Nabi Ibrahim? Ya, ada riwayat kata dia di Palestin. Okey, katalah dia di Palestin. Kubur Nabi Ismail di mana? Dikatakan kubur Nabi Ismail di dikebumikan, dihijir Ismail di Kaabah.

0: Jadi sebenarnya ada lingkungan tu, yeah, dikatakan di situ, hmm, bersama dengan ibu baginda, iaitu lah Siti Hajar, kata dikebumikan di situ juga, tapi tak ada sebarang kesan pun. Okey, katalah kita terima riwayat tu, dakwaan tu, Ibnu Katsir sebut nak dakwaan tu, di mana kubur Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Lut selepas Nabi Ibrahim, mana kubur para Nabi ni, hmm, Nabi Musa, di mana kubur dia? Tak ada. Semua itu menunjukkan tak ada di kalangan seorang pun para Nabi yang menyuruh umat mereka pergi kat kubur mereka bila bertemu dengan kesusahan, bila menghadapi kesusahan.
1: Yeah.
0: Kalau semua para Nabi ajak umat mereka pergi ke kubur setelah mereka wafat untuk memohon pertolongan, mm-hmm, sudah pastilah keberadaan kubur mereka diketahui di mana duduk sebenar kubur mereka. Tapi tak diketahui. Melainkan kubur yang para Nabi yang diketahui secara pasti, pertama kubur Nabi Muhammad di Madinah.
1: Hmm.
0: Kedua dikatakan yang agak kuat itu Nabi, kubur Nabi Ibrahim di Palestin, disebut oleh banyak para ulama, antaranya ulama kemudian, disebut juga oleh Ibn Baz. Walaupun Ibn Baz tak sebut secara pasti, tapi dikata masyhur dakwaan mengatakan di Palestin itu adalah kubur Nabi Ibrahim. Demikian juga perkataan Ibn Taymiyah juga menunjukkan masyhur riwayat yang mengatakan kubur Nabi Ibrahim berada di Palestin. Nabi yang lain tak tahu, para rasul yang lain tak tahu, bahkan para nabi yang beribu-ribu orang tu tak diketahui di mana kubur mereka walau seorang. Menunjukkan mereka tak pernah ajar pengikut mereka untuk pergi ke kubur mereka setelah mereka wafat untuk memohon pertolongan daripada mereka. Ini benda ni hatikah, satu perkara yang amat jelas,
1: yeah,
0: amat jelas, di mana ajaran agama Islam menyuruh kita jika nak minta sesuatu, minta pada Allah. Jika nak minta tolong, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang ketika bila kita sebut tak boleh minta tolong kepada orang mati, dia kata tu hadis yang manusia minta tolong Nabi di mahsyar. Kan ada hadis,
1: yeah,
0: Nabi beritahu di hari akhirat kelak manusia ramai-ramai akan pergi berjumpa dengan Nabi Adam. Lalu mereka minta tolong kepada Nabi Adam. Minta tolong tu maksudnya mereka minta supaya Nabi Adam memohon kepada Allah disegerakan hisab.
1: Mm-hmm.
0: Tapi Nabi Adam tak boleh nak buat. Nabi Adam rasa dia tak layak untuk melakukan perkara itu.
1: Mm-hmm.
0: Sehinggalah manusia semuanya, Nabi Adam syurkan kepada mereka supaya mereka minta bantuan kepada Nuh. Nabi Nuh. Lepas tu Nabi Nuh pun tak boleh. Nabi Nuh syurkan supaya mereka berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Sehinggalah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sehinggalah akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad. Mereka kata tu minta tolong kepada orang mati, tak betul cara pendalilan tu. Manusia di mahsyar mereka minta tolong kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam berada di hadapan mereka dalam kehidupan mahsyar. Semua manusia dibangkitkan termasuk para Nabi keseluruhannya, dan mereka berada di hadapan para Nabi. Jadi mereka beranggapan dah tentulah kami ini manusia biasa, bukan para Nabi. Dah tentulah kamu wahai Nabi Adam, moyang kami semua memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Tolonglah minta kepada Allah supaya disegerakan hisab. Permohonan itu di hadapan Nabi Adam. Permohonan itu di hadapan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan akhir sekali minta kepada Nabi Muhammad berada di hadapan kita semua di mahsyar kelak. Sehingga Nabi beritahu ikul akulah yang berkeahlian untuk membuat permohonan itu, lalu dinamakan permohonan Nabi itu sebagai syafa'ah utama, syafa'ah agung yang dimiliki oleh baginda, yang baginda akan berdoa kepada Allah, baginda sujud di bawah arasy lalu memuji dan memuja Allah, lalu Allah Ta'ala segerakan perhitungan kepada semua manusia di mahsyar. Semua itu merupakan bukti-bukti menunjukkan ketika apabila para Nabi, orang-orang salih, para wali telah meninggal dunia, permohonan tidak lagi kepada mereka, sebaliknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika mereka hidup sekalipun, kalau kita ada pertolongan, permohonan nak minta tolong saja, berjumpa Nabi. Nabi tak bagi buat begitu. Sebab tu kita tak akan dapati ada dalam hadis sahabat ni bangun tidur beratok di rumah Nabi. Nak buat apa nak minta Nabi doa? Tak ada. Tak ada. Tengok orang kita kalau ada seorang dikatakan doa mustajab tu, dia beratok bawa ayak, bawa bekas minum, nak buat ayat penawar apa semua. Tapi suasana seperti itu tak berlaku di zaman Nabi SAW, tak berlaku di zaman Imam Syafi'i, tak berlaku, tak ada pun umat di masyarakat Islam di zaman Imam Syafi'i bangun pagi saja beratok depan rumah Imam Syafi'i nak minta Imam Syafi'i tolong doa buat ayat penawar. Tak ada, tak ada pernah, tak pernah berlaku di zaman jaminan kebaikan umat Islam, iaitu zaman as-salafus salih. Jadi Atika, saya ingat sekadar itu saja huraian saya. Barangkali kalau ada apa-apa soalan boleh dikemukakan kalau ada dalam internet ke apa.
1: Okey, dan mungkin yang terakhirnya, saya yakin mungkin ada antara kita yang kata apa, bagai dihentuk gitu kan, mungkin tersedar kan. Jadi mungkin ada tips yang mungkin ustaz boleh kongsikan untuk terapkan bahawa keyakinan apa sahaja pergantungan ni untuk kita hanya minta kepada Allah SWT, ustaz.
0: Tips
1: doa
0: yang,
1: ataupun tips,
0: saya ingat tip yang paling baik untuk kita bulatkan pengharapan kita kepada Allah, iaitulah kita kena kenal Allah itu. Kita kena belajar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam masa yang sama, kita kena, kalau bahasa kampung ni, kita kena sedar diri. Kita ni hamba. Kita ni makhluk. Bila hamba, makhluk hamba maksudnya dia perlu menghinakan diri dia di hadapan Allah. Ada orang dia solat tapi dia tak rasa diri dia hamba. Dia akan jawab, tu pun nasib baik aku nak solat. Itu maknanya dia tak ada sifat hamba. Tapi hamba apabila dia salat, dia rasa diri dia kerdil, dia rasa diri dia hina. Dia sedar Allah yang dia hadap itu Tuhan yang Maha Agung, memiliki segala-galanya. Dia memerlukan Allah. Kalau itu sifat kita, kita latih di dalam salat, insyaAllah di luar salat kita tak akan sanggup meminta kepada selain Allah. Kerana kita kenal Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Kaya dan amat pemurah dalam pemberian. Wallahualam.
1: InsyaAllah. Jadi alhamdulillah untuk topik yang sangat menarik hari ini, yang mana hindari pergantungan harap kepada makhluk, istighadah, kembalilah kepada Allah. Letakkanlah pergantungan utama kita kepada Allah SWT, kerana Allah tidak pernah akan mengecewakan hamba-hambanya. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama hari ini. Terima kasih ustaz untuk perkongsian hari ini. Ya, mudah-mudahan di episod yang datang dengan topik-topik yang lebih luar biasa seperti hari ini juga. Terima kasih ya ustaz. Assalamualaikum. Kita akan ikuti selepas ini untuk dengarkan utama 12 tengah hari menerusi Nasional FM. Terus dengarkan Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar setiap Isnin 5.15 minit petang. Terus FM, serasi denganku.

0: Ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya, bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Bambino.
1: Hashtag penyiaran jakit.
2: Kau ni apa
3: hal? Bawa kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Selamat datang ke semua.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Annyeong, Sarah Hei. Dua lagu back to back for this FM Jesup Sarabah.

0: My Digital ID, lapisan keselamatan tambahan diperkenal. Piala Dunia FIFA 2026, kehangatan mula terasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Proses pendaftaran My Digital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios My Digital ID di seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan berhubung penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu sebelum mengambil sebarang tindakan. Timbalan Menterinya, Wong Kah Wah berkata, Kementerian akan mendapatkan maklumat lengkap berhubung perkara itu bagi memastikan semua institusi pendidikan beroperasi mengikut undang-undang serta peraturan ditetapkan.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan. So maka kita akan tengok apa yang terjadi di Terengganu dan kita akan tengok apa yang terjadi dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
0: Wong Kahwo. Golongan OKU khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sehubungan itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan tersebut menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pasca Siswaza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta.
2: Kita pilih golongan orang kurang upaya penglihatan kerana mereka juga berhak untuk mendapat.
3: Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua wakil-wakil media yang dapat hadir kepada sesi pada pagi ini. Urusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan PRU Dewan Negeri 9 ke-16. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor pada 2 Jun 2026 berhubung dengan pengisytiharan pembebaran Dewan Negeri Johor ke-15 dan pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri 9 pada 5 Jun 2026 mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri 9 ke-15. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 telah dibuka bermula dari 5 Jun 2026 iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup adalah pada 24 Jun 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026 dan bagi kategori 1C, agensi ataupun organisasi, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Bagi urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 dibuka pada 12 Jun 2026 iaitu pada hari ini. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 15 Julai 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup pada 10 Julai 2026. Dan bagi kategori 1C, organisasi ataupun agensi adalah pada 10 Julai 2026. Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 dan sebanyak 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak kuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-16 adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 31 Mei 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,727,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasangan polis Gerakan Am PGA. Sementara itu, bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 pula, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 4 Jun 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT pada 12 Jun 2026. Hari penamaan calon 27 Jun 2026. Hari undi awal 7 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 12 Jun 2026. Hari penamaan calon pada 18 Julai 2026. Hari undi awal pada 28 Julai 2026 dan hari mengundi pada 1 Ogos 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Terima kasih diucapkan.
5: Okey, baik saudara, itu dia tadi sidang media SPR berkaitan tarikh-tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan yang disambung siar dari TV1. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: Sumpah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak dikelar sebagai warga negara Malaysia.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Masa tu terus saja kembali di sini 12.26 minit tengah hari. Hidangan tengah hari apa hari ni di bawah tudung saji anda. Selamat menjamu selera saya ucapkan untuk anda. Walau di mana jua anda berada, mungkin yang sedang dengarkan Plus FM di premis perniagaan anda, sambil-sambil juga dengar Poly FM, sambil-sambil juga duk cedok lauk kan. Jadi apa hidangan anda, yang boleh WhatsApp konti 017 454 1688. Saya hari ini nak kongsikan hidangan yang ringkas di tengah hari ini. Ada yang pilih nak makan ringkas-ringkas je, iaitu nasi ulam. Oh, saya rasa macam dah lama dah tak makan nasi ulam kan. Jadi untuk nasi ulam ni, cara nak penyediaannya taklah susah, senang sangat, mudah sangat untuk disediakan. Okey. Okey, dan untuk anda, caranya saya nak kongsikan untuk anda bahan-bahannya. Serai, anda boleh hiris nipis, halia, lengkuas, cili padi, bawang merah, mayang halus tau, kerisik secukupnya, dan ikan masin. Bolehlah nak guna ikan talam, boleh, tenggiri boleh, dan juga gelama. Anda boleh goreng dan tumbuk. Dan lada hitam, gula dan garam secukup rasa. Kalau daun ulamnya tu kan, ada pelbagai jenis ulam. Ulam apa yang sesuai? Daun mengkudu, putat, selom, sekentut, berbuas, terbengau, beluntai, janggui, pucuk kari, daun gesum, peria pantai, kaduk, bunga kantan. Untuk cara memasaknya, satukan ulam-ulaman dan hiris halus, ketepikan. Serai, halia dan lengkuas dikisar kering atau ditumbuk lumat. Kalau suka pedas, anda boleh hiris nipis cili padi, ikutlah kepedasan yang anda nak. Dalam bekas yang berisi ulam yang dihiris tu, anda boleh masukkan bawang merah dan bahan-bahan yang ditumbuk tu. Kemudian gaul rata. Kemudian barulah masukkan kerisik dan ikan masin yang dah digoreng dan ditumbuk halus. Boleh gunakan talang, tenggiri atau gelama masin. Kemudian gaul-gaul sampai sebati. Masukkan nasi ke dalam bekas bersesuaian. Masukkan serbuk lada hitam dengan secukupnya. Tambahkanlah bahan-bahan ulam yang telah digaul tadi dan perasakan dengan gula serta garam dengan secukupnya. Nasi ulam, nampak? Dah siap dah. Sudah pun siap, tak gaduh nak buka dapur gas pun. Sedia untuk dinikmati. Nak dimasak bersama ataupun dimakanlah bersama dengan sayur keladi. Sebab itulah kalau kita tengok orang kalau jual, memang kebanyakannya dengan sayur keladi kan. Sedapnya. Okey, jadi apa pun saya ucapkan untuk anda, selamat menjamu selera. Dah pun 12.29 minit tengah hari. Untuk anda sekarang ini yang baru dengar Perli FM, kita di ruangan tidur saji. Dan juga salam Saidul Ayam diucapkan untuk anda. Kita juga akan dengarkan bersama untuk ikuti selepas ini di jam yang berikutnya khutbah Jumaat menerusi Nasional FM. Pelbagai lagi menarik untuk anda. Terus dengarkan Hangat Lit.

0: Morally. Hashtag
1: Ya Dah.
0: Kawan ni lah. Mengkala. Mengkala bermaksud bila ia digunakan untuk merujuk kepada situasi bertanya tentang masa. Contohnya,
2: hello kak, assalamualaikum. Apa khabar? Rindulah kak hang kak.
0: Hello Aino, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik gitulah. Sama lah, kak rindu kat kau dik.
2: Ni kok, kami semua duk teringat kat hang. Mau duk idak sebut je. Mengkalah hang nak balik-balik.
0: Itulah, insyaAllah kau try ejah tengok nak balik. Kapalah pulak main sini. Mengkalah nak main. Lorat anak perleh. Hashtag
1: Ya Dah.
0: Kawan ni lah.

0: Masa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakal tu'alallahi wa la hawla wa la quwata illa billahil alayil azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe

Sehingga Perlis FM, Surasi dengan Kudul Bazaar Purnami ini tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Salam saya Idul Ayam. Terima kasih masih lagi mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Kita dah masuk di ruangan Sehingga hari ini. Macam biasa saya nak kongsikan untuk anda antara perkongsian kesihatan untuk kita ikuti bersama. Okey, dekat sini ada tak lagi yang suka pakai bedak sejuk? Saya dulu memang betul-betul suka bedak sejuk tau. Sekarang ni pun ada jugalah. Tapi bila cakap bedak sejuk ni, dia bukan sekadar petua lama tau. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, walaupun dah beberapa generasi berlalu, bedak sejuk ni masih lagi digunakan dalam masyarakat kita untuk memberi rasa dingin dan selesa pada kulit. Menariknya, ada satu kajian makmal oleh pelajar universiti melihat semula bedak sejuk ni dari sudut sains, khususnya potensi anti radang dan anti mikrob apabila digabungkan dengan ekstrak akar licorice. Okey, dapatan awal kajian ada tunjukkan bedak sejuk ni dia ada aktiviti anti radang yang ringan pada kepekatan tertentu. Jadi bila digabungkan dengan licorice ni, kesan anti radang ni dilihat lebih baik dalam ujian makmal. Namun penting juga untuk kita tahu bedak sejuk ni tidak menunjukkan aktiviti antimikrob yang jelas terhadap bakteria yang diuji, dan kesan antimikrob yang dilihat lebih ketara apabila ia digabungkan dengan ekstrak licorice dalam nisbah tertentu. Tapi sebenarnya ada banyak manfaat bedak sejuk ni, yang mana kalau petua tradisional kongsikan kita dari dulu zaman tok-tok kita lagi kan, bedak sejuk ni memberi rasa sejuk dan nyaman pada kulit dan membantu melegakan kulit yang terasa panas atau tidak selesa, membantu mengurangkan rasa berminyak secara sementara dan memberi rasa segar selepas terdedah kepada cuaca panas. Tapi kalau dulu kan, kalau jerawat tumbuh pun pakai bedak sejuk juga. Sebab apa? Bedak sejuk tu dia bantu untuk orang kata apa, healkan jerawat tu untuk bagi dia kecut sendiri secara alami. Tapi manfaat tradisional ni pastinya digunakan secara turun temurun. Kan, siapa yang pakai dia tahulah kesannya. Saya ada juga pendengar kita Anis Mah, katanya teringat zaman kanak-kanak, dulu duk bantu nenek buat bedak sejuk. Tapi sejak pemergian nenek, sudah tak ada lagi lah bedak sejuk dalam family. Dan katanya kajian klinikal ni patutnya diteruskan lagi lah tentang bedak sejuk ini. Seterusnya kita ada Parizan, katanya kalau dulu demi nak mencantikkan kulit, memang cari penjual bedak sejuk lah. Sebab apa? Nak tengok orang yang pakai bedak sejuk tu betul tak dia jual tu dia pakai ke tak? Sebab apa? Teringin nak kulit macam dia juga. Tiba-tiba je kita pun pakai juga bedak sejuk sampailah sekarang ni. Betul kan? Okay, itulah antaranya yang saya nak kongsikan untuk anda di ruangan Sega. Jadi tak kisahlah, apa saja sesuai dengan kita, kita okay je. Kita on, tak gitu. Okay, kita dah menghampiri ke pukul 1 tengah hari untuk pandu bersama masuknya waktu solat pada Zuhur dan juga waktu pada Jumaat pada pukul 1.21 minit tengah hari. Dengarkan Keliru. Pada siapa? Surasi dengan Kuh.

dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 pagi dan 9.25 pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim 102.9.
2: Alhamdulillah, saudara, sebelum tadi telah pun masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis, 1.21 minit tengah hari, dan kita akan terus ke Nasional FM untuk dengarkan siaran langsung khutbah Jumaat, dan anda juga diikuti langsung di RTM di TV1.
3: Seperti contoh ilmu perubatan, ia sangat penting demi menjaga kesihatan dan kekuatan tubuh badan yang diperlukan untuk melaksanakan pelbagai tanggungjawab sesuai dengan tuntutan sebagai khalifah di muka bumi. Begitu juga ilmu-ilmu perusahaan seperti pertanian, penternakan, perkilangan, penghakiman maupun sebaliknya. Saudara, untuk itu setiap Muslim wajib mempelajari dan menguasai ilmu fardu ain dengan selengkapnya. Baik saudara, sekejap nanti kita akan bersama-sama ikuti azan, longan azan yang kedua, dan ikuti khutbah yang akan disampaikan. Dan pengajaran hari ini, iaitu kita sama-sama memperoleh ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah dan membentuk akhlak yang mulia. Terus ke kita ruang solat utama mendengarkan longan azan dan khutbah seketika nanti. Wow.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa tapi sentiasa berusaha memperbaiki diri, menjaga hubungan dan menjadikan ilmu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dimuliakan, kita hidup pada zaman yang penuh dengan kecanggihan. Telefon di tangan kita boleh membuka ilmu. Dalam beberapa saat sahaja, kita boleh mendapatkan berbagai maklumat yang dahulu mungkin mengambil masa berbulan-bulan untuk dicari. Manusia berjaya menerus ke angkasa, teknologi berkembang dengan begitu pantas. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin pada kehidupan manusia. Tetapi dalam masa yang sama, kita lihat yang membimbangkan. Manusia banyak maklumat. Tetapi semakin dengar, tetapi semakin sukar memahami antara satu sama lain. Mengapa perkara ini? Kerana ilmu semata-mata tentu mampu membina manusia. Ilmu yang tidak dipandu oleh iman boleh melahirkan kesombongan. Ilmu yang tidak disertai akhlak boleh membawa perpecahan. Ilmu yang tidak diiringi hikmah boleh disebab manusia saling menjatuhkan antara satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat ke-28 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan hamba-Nya ialah orang-orang yang berilmu. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut mereka sebagai orang yang paling terkenal. Allah tidak menyebut mereka sebagai orang yang paling banyak pengikut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah rendah dirinya. Semakin luas pengetahuannya, semakin baik akhlaknya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar rasa tanggungjawab terhadap manusia. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu mengajar kita bahawa ilmu yang benar melahirkan adab ketika berbeza pandangan. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyebut, pandanganku betul tetapi berkemungkinan salah, dan pandangan orang lain salah tetapi berkemungkinan betul. Ungkapan ini lahir daripada keluasan ilmu dan kerendahan hati. Orang yang berilmu tidak mudah mendakwa dirinya sentiasa benar. Sebaliknya, dia sentiasa membuka ruang untuk mendengar, memahami dan menghormati pandangan orang lain. Sebab itu, perbezaan pandangan dalam perkara ijtihad
tidak sepatutnya menjadi sebab perpecahan. Apa yang lebih penting ialah bagaimana kita menjaga adab, memelihara ukhuwah dan terus bekerjasama dalam perkara yang membawa manfaat kepada agama, masyarakat dan negara. Inilah adab orang yang berilmu. Mereka berbeza pandangan tetapi tidak bermusuhan. Mereka berhujah tetapi tidak menghina. Mereka mencari kebenaran tanpa merosakkan persaudaraan. Hari ini kita sering melihat perkara yang sebaliknya. Kadangkala hanya kerana satu pandangan yang berbeza, persahabatan terputus. Kerana satu kenyataan di media sosial, hubungan menjadi renggang. Kerana satu berita yang belum tentu benar, masyarakat mula saling mencurigai. Kerana itulah Islam mengajar kita supaya sentiasa menyemak dan meneliti sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya. Sidang jemaah yang dimuliakan, pada ketika dunia sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran baru, termasuk perkembangan sains dan kecerdasan buatan, para ulama, ilmuwan dan cendekiawan Islam dari pelbagai negara terus berhimpun untuk membincangkan hubungan antara iman, ilmu dan cabaran semasa. Mereka membincangkan bagaimana ilmu dan sains boleh menjadi jambatan yang menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta membantu manusia menghadapi pelbagai keraguan yang timbul pada zaman ini. Atas semangat itulah Malaysia terus memainkan peranan sebagai medan pertemuan ilmu dan dialog dunia Islam. Penganjuran persidangan antarabangsa Faith in Light of Science and Contemporary Evidence ataupun Muslim World League menghimpunkan para ulama, ilmuwan dan pemimpin masyarakat daripada pelbagai negara untuk membincangkan hubungan antara iman, sains dan cabaran kontemporari. Usaha ini bukan sekadar membicarakan soal ilmu tetapi membawa mesej yang lebih besar, iaitu membina keyakinan terhadap agama, mengukuhkan persefahaman serta memperkukuh perpaduan dan keharmonian ummah dalam menghadapi cabaran dunia masa kini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak pernah memisahkan antara wahyu dan akal. Islam juga tidak pernah melihat ilmu dan agama sebagai dua perkara yang bertentangan. Sebaliknya, apabila ilmu dipandu oleh wahyu, lahirlah manusia yang seimbang. Apabila ilmu dipandu oleh iman, lahirlah masyarakat yang saling menghormati. Apabila ilmu dipandu oleh hikmah, lahirlah perpaduan dan keharmonian. Malaysia adalah sebuah negara yang dibina atas kepelbagaian. Kita berbeza bangsa, bahasa dan latar belakang. Namun, kita berkongsi tanah air yang sama dan masa depan yang sama. Perpaduan tidak lahir hanya dengan slogan. Perpaduan lahir apabila manusia saling menghormati. Perpaduan lahir apabila manusia sanggup mendengar. Perpaduan lahir apabila ilmu menjadikan kita lebih adil dan lebih matang dalam membuat pertimbangan. Maka, marilah kita menjadi umat yang menjadikan ilmu sebagai jambatan untuk menyatukan hati dan bukan alat untuk memecah belahkan masyarakat. Sebagai rosan kepada keseluruhan khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama mengambil beberapa pelajaran.
Yang pertama, ilmu yang sebenar ialah ilmu yang berdekatkan

0: saudara Muhammad Izwan dan Ahmad Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara, sebentar tadi telah pun kita ikuti bersama siaran langsung khutbah solat Jumaat menerusi Nasional FM dan juga langsung di TV1. Dan anda kembali mendengarkan di Perlis FM untuk jam yang terakhir ini bertemankan saya Atikah Nurdin bagi edisi Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Teruskan kesetiaan mendengarkan hanya di Perlis FM serasi dengan ku.
2: Anda sedang ditemani frekuensi 102.9

لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah saudara, kita dah pun nampaknya sampai ke penghujung bertemankan saya Atika Nurdin untuk edisi hari Jumaat anda, Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tugasan saya nampak dah pun sampai ke penghujungnya untuk segmen Hangat Lid hari ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat bersama, dan saya mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang pengendalian konti hari ini, dan mudah-mudahan insyaAllah esok kita akan bersua lagi di segmen yang sama 10 pagi hingga ke pukul 2 petang Hangat Lid. Selepas ini bertemakan DJ Bella di Hemoy-Hemoy untuk anda 2 hingga ke pukul 6 petang. Jadi saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Bye-bye.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Gaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadir Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah di mana kita bincang kan? So kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak tak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun kebelakang ni Masya Allah meriah tuan-tuan kan? Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi Masya Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia Masya Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang blur-blur lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah. Bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu, dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat. Dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah. Tapi dia ada ilmu sedikit. Oh, yang apa dia buat ni salah ni. Kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menunggu tuan-tuan, ridha bil kufri, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah tuan-tuan. Kita tegur sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni maknanya perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut kan, panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan. Ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh, nama macam ni tak bagus. Siapa kahwin bulan ni tak bagus, tuan-tuan kan. Siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni? Tuan-tuan, macam-macam lah. Ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya, maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah Masya Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih blur lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu, tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insyaAllah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaran jakim.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, bolehkah Ustaz kalau kita ulang semula solat fardu yang dah pun kita buat? Contohnya lah, kita solat isya dah ni. Lepas tu, kita nak solat isya sekali lagi. Bukan qadha dah. Kita buat sekali lagi solat tu, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, ini berkaitan bab solat mu'adah. Apa tu solat mu'adah ni? Saya bagi contoh lah. Dia solat maghrib. Dia dah buat solat maghrib. Kemudian dia nak solat maghrib sekali lagi. Maka solat yang kedua tu bagaimana statusnya? Solat mu'adah ini, bila dia nak lakukan, hendaklah dia buat dalam keadaan berjemaah. Maksudnya bila nak solat yang kedua tu dalam keadaan berjemaah. Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni, dia solat jemaah sekali dengan Nabi SAW. Habis jemaah dengan baginda, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula kat mereka. Jadi maksud dia, dia melaksanakan dua solat. Namun kita kena tahu, solat pertama kita tadi tu jadi solat fardu lah. Solat kedua yang kita ulang tu, dia menjadi solat sunat. Kita buat contoh yang mana mungkin praktikal dalam masyarakat kita. Kita dah solat maghrib. Dia solat sorang-sorang. Lepas tu, dia nampak ada jemaah baru nak solat maghrib. Maka dia pun nak dapat pahala jemaah, dia join sekali lagi yang tu. Maka itu boleh.
0: Ustaz!
1: Habak, Ustaz!

0: Mak Lif ni tiba-tiba tak berkehok pelu. Ish lo, ni berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan. Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau Ano panik, lagilah Ano catakan. Ha, kalau apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Farm.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia. Ha, kita bersama dengan Bella dan juga
1: Aina.
0: Jangan hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempang.
1: Ya.
0: Hari ini Aina, kita bertemu di ruang udara Perlis FM edisi Jumaat.
1: Mm-hmm.
0: Apapun, terima kasih rakan tugas kita yang berteman di ruangan hangat lit. Siapakah gerangannya?
1: DJ Tika.
0: Yang baru sudah teman sampai pukul 2 petang tadi.
1: Selama 4 jam.
0: Betul. Ya.
1: Jadi kami pun akan menemani anda selama 4 jam juga sehingga ke jam 6 petang sagi.
0: Baik, itu dia. Banyaklah yang kita nak kongsikan untuk anda semua. Jadi jangan pergi mana-mana, bertemankan Bella dan juga
1: Aina
0: di ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi.
2: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Kling, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Dinya. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan vibe

0: lagi Bella bersama dengan
1: Aina.
0: Ya, di ruangan hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy.
0: Kapal sempoi. Memang tu, memang sungguh.
1: Bolehlah tambah sikit-sikit.
0: Sebab apa tau Aina? Kita nak tambah lagi ni kehangatan yang sedang berlaku sekarang.
1: Dia. Pakat duk tunggu dah lah.
0: Betul. Kita ada sekarang ni, baru saja bermula malam tadi perasmiannya. Dan juga perlawanan pasukan pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi apa
1: tahu,
0: yang Aina nak bagi tahu ni?
1: Okey, seperti yang kita tahu yang Piala Dunia apa? 4 tahun sekali kan?
0: Betul.
1: Dan dia
0: diadakan 4 tahun sekali.
1: Dan sekarang pun telah bermula pada tarikh kemarin ke hari
0: betul?
1: Ini? Kemarin. 11 Jun 2026.
0: Ya.
1: Dan jangka akan tamat sehingga 19 Julai 2026.
0: Betul.
1: Jadi ada sedikit info lah. Jadi Piala Dunia yang pertama yang mencipta sejarah. Yang mana ada 3 buah negara yang menganjurkan. Iaitu negara Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dan jumlah perlawanan sebanyak 104 perlawanan. Jadi kak minat pasukan mana?
0: Hai, kita mau pilih pasukan yang bertahan kejuaraannya. Selepas menjuarai Piala Dunia 2022, Argentina tetap hadir.
1: Tak makalah.
0: Dengar pun tak makalah. Kalau
1: Aino ni letak 2 pasukan lah. Boleh?
0: Okay.
1: Boleh.
0: Oh tak apa, hat ni memang tak makalah. Dia letak 2, kita letak 1.
1: Tak 2 lah. Kalau Aina mungkin Spanyol dengan
0: Brazil tu dia.
1: Kalau calon kuat.
0: Ya, Argentina pula ni mereka buru gelaran dunia keempat dan berhasrat menjadi pasukan pertama mempertahankan trofi sejak Brazil pada 1962.
1: Ya, tu dia.
0: Tersasul lah. Alah, juara besok lah.
1: Ketak dengar kan.
0: Mulut pergi dulu. Lepas tu ni Aina, juara. Memang tetap juara ni. Lagu pun mereka ada Aina.
1: Jadi kat mana kita boleh tengok?
0: Kita boleh tengok di saluran RTM Klik, iaitu anda boleh muat turun platform tersebut secara percuma di telefon anda masing-masing.
1: Aina
0: download dah. Bella pun muat turun.
1: Download dah.
0: Jom kita nak layan lagu.

0: kita ni sebenarnya nak dekat ke pukul 3 petang pida untuk kita masuk ke ruangan pelet
1: palih.
0: Tapi sebelum ni depa orang palih lah nak layan pelet palih ni.
2: Kita siapa kata minta maaf palih je nak layan pelet palih.
0: Ya, orang yalah orang palih nak layan pelet palih. Lepas tu orang luar pun layan pelet palih. Tapi masalah. orang palih janganlah marah nanti sai. Sebab kita nak layan lagu Pantai Timur sesat dulu.
1: Kita layan pelet lain.
0: Jangan pecah.
1: Kita jangan pecah.
0: Kembali semula. Sat lagi jam yang kedua. Jangan pergi mana-mana.

0: 102.9 Peris FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri Sembilan 1 Ogos depan. Pengurusinya Dato' Seri Ramlan Harun berkata, tarikh penamaan calon PRN Johor pula ditetapkan pada 27 Jun, manakala 18 Julai bagi Negeri Sembilan. Sementara itu, pengundian awal PRN Johor ditetapkan pada 7 Julai, manakala bagi Negeri Sembilan 28 Julai. Proses pendaftaran My Digital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios My Digital ID di seluruh negara. Pasukan Gerakan Am PGA berjaya menggagalkan cubaan menyeludup hampir 1 tan minyak masak bersubsidi yang dipercayai cuba dibawa ke Thailand dalam operasi di Kampung Simpangan Tumpat semalam. Rampasan dilakukan menerusi op taring wawasan Kelantan oleh anggota Strike Force Sektor C Pangkalan Kubur, Komponen C Batalion 8 PGA Pangkalan Cepa dengan kerjasama KPDN Kota Baru. Komander Brigade Tengkara dalam satu kenyataan memaklumkan jumlah keseluruhan nilai rampasan dianggarkan berjumlah lebih RM32,000. Piala Dunia FIFA 2026, pasukan gergasi Asia Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1 dalam aksi pertama mereka dalam kumpulan A. Ladislav Krejci terlebih dahulu meletakkan Republik Czech di depan menerusi tandukan kencang pada minit ke-59 sebelum Korea Selatan bangkit mengikat kedudukan. Menerusi jaringan Hwang In-byong yang memperdaya pertahanan dan penjaga gol lawan 8 minit kemudian. Gol kemenangan Taeguk Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun-gyu pada minit ke-80. Korea Selatan kini di kedudukan kedua kumpulan A di belakang tuan rumah Mexico. Presiden kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia Tan Sri Hamidin Mohamad Amin dipercayai diberi kepercayaan menggalas jawatan ketua delegasi serta wakil kepada Presiden FIFA Gianni Infantino bagi beberapa lokasi perlawanan di Amerika Syarikat. Menurut Tan Sri Hamidin, beliau diamanahkan untuk memastikan kelancaran penganjuran dan perlawanan di Los Angeles dan San Francisco selaras dengan peranannya sebagai ahli majlis FIFA. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normal Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Ni nak habaq mai hangpa jangan duk kalih nah. Terus dengar Radio Pelik.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Hai pendengar Perlis FM, kita ni kan kena berusaha jadi baik. Kalau masih gagal, tak apa, cuba lagi, cuba lagi. Mudah-mudahan lama-kelamaan kita jadi baik juga pada akhirnya. UAM ni bukan apa. Sayang kalau kita tak tonjolkan akhlak yang mulia, budi pekerti terpuji. Ini tahu dah. Ha-ha, nanti rugi generasi kita. Rugi pula anak-anak kita yang bakal membesar tu. Mereka tak nampak contoh yang baik. Kita pula tak iklankan kepada mereka contoh yang baik. Setiap hari kita usahalah jadi baik depan mereka. Jadi role model kepada generasi seterusnya. Ha, kalau kita dah tua nanti, mereka lah yang nak jaga kita, betul tak? Okay, salam dari UAM, padu versatile semasa.
5: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Dimanjakan bersama 102.9 Peris FM.
5: Nidaul Islam.
6: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak, kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak tak, dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat, dia buat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audience dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah. Tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, Ridha bil kufri, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh, nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz-ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam.
6: Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali semula bertemankan Bella
2: Faiz
1: Cik Karim
0: di ruangan Pelet Palih yang dibawakan oleh Perlis FM serasi dengan ku. Ya. Apa khabar Cik Kri dan Pak Is?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Bagaimana perjalanan Cik Kri dan Pak Is untuk sampai ke konti Perlis FM pada hari ini? Adakah terkejar-kejar?
2: Ya.
1: Ini bekerja semua ni.
2: Dia sangat terkejar-kejar. Pak Is
1: mula kejar pergi hantar kapur.
2: Oh, buat mana ya?
1: Berasak je lah. Betul-betul balik kau pergi rumah kau kapan, kau kamar.
2: Kepok juga.
1: Kepok pergi yang katakan kawan.
2: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, bagus. Tolong kali lah.
1: Mesej tak ada. Telefon tak angkat. Lari main peluk. Pasal kereta Cik Kri kosong.
2: Yalah, Cik Kri ada sesak baru naik.
1: Kumar dengan motor buruk. Mak juga motor buruk pun. Janji sampai.
2: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Oh, jadi terkejut lah kat beramal lah tak ni.
2: Oh, oh, oh, oh.
1: Ha, tak ada.
2: Tak ada.
1: Lain tak ada kata duduk pahit. Itu pahit lah.
2: Orang
1: kabut lah kita. Kalau yo, kata yo, tak main. Tak ada info. Tak ada info.
2: Betul, betul. Jadi hari ni buat kerja apa pun jadi terkejar-kejar je kali.
1: Pejaan.
2: Terkejar-kejar ni dia kalau bahasa atas dia pun panggil menekan-nekan.
1: Ma buat lo.
2: Ma buat lo. Sabik apa? Sabik apa? Sabik nak beli tengok bola je kari. Sepenuh apa je kari?
1: Sepenuh bola sepak dunia.
2: Jadi kalau depa nak tengok, depa tengok di mana je kari?
1: Depa kena tengok di RTM kali.
2: Kalau
1: tak tengok ni tak ada lo tempat lain tak ada lah RTM tempat.
2: Ya, RTM menjadi penyiar utama je kari. Jadi perlawanannya akan berlangsung yang paling dekat kali je kari. Tidak ada korea lawan pun. Cecil apa? Wah, hot tu menarik je kari.
1: Cio-cio.
2: Cio-cio. Nak sebut tamu hati, tamu-tamu. Nak kalu lah.
1: Aku yang main.
2: Ya.
1: Aku bukan hari tengah. Tapi aku suka tengok orang luar main.
2: Tapi kita masuk besar hati je. Kalau Cik Kerita dulu ni, kantong bola sepak dunia je kari. Rakyat Malaysia sanggup bertabur untuk nak tengok bola je kari. Itu sejarah. Nak tengok bola sepak bola dunia ni. Depa sanggup bertabung bagi duit.
1: Tabung?
2: Bagi seorang siki.
1: Derma.
2: Suruh siarkan juga nak tengok bola dunia.
0: Bukan kata bertabung tu nak pergi ke tempat lokasi tu.
2: Oh, no.
0: Tapi bertabung tu beli TV besar. Boleh tengok ramai-ramai.
1: Boleh pandang
2: peluang. Kali ni. Bukan
1: nak tahu.
0: Dan depa kata waktu ni lah. Lelaki boleh menjerit tak ketahuan.
2: Ya.
0: Menjerit tanpa sebab.
2: Ya.
0: Bersorok tanpa sebab.
2: Dan di kerana sebiji bola.
0: Betul.
2: Di kerana sebiji bola jadi macam-macam.
1: Tapi bola ni Pak Eh. Aku dari kecil pun main bola lah Bella.
2: Betul. Main bola
1: dari sekolah rendah tu. Main dah.
0: Mau tengok tu tak sangka.
1: Ingat dulu Capito.
2: Capito pun main bola Palih. Palih mah Capito.
1: Masa tu duduk berlari kat dalam stadium weh.
2: Berlari lah.
1: Duduk berlari. Tapi aku banti satu okey Bella. Satu kes aku banti. Kau nak tengok?
0: Pasal apa?
1: Masa tu perlawanan bola sepak antara Palih dengan Kedah. Abang dengan adik. Aku tu pergi duduk kat geng Kedah.
2: Sila kerasi. Ya.
1: Lepas tu Palih bubuh gol dulu.
2: Ha.
1: Kita duduk line kita bagi.
2: Bagi.
1: Lepas tu orang tengok kita semua. Kita duduk slow. Nak lagi Kedah buh pula kita bangki.
0: Tu kata bangki tak juga. Boleh tu.
2: Belagolain. Aduh.
1: Tapi dia tak buat apa orang kita. Terlupa.
0: Ya. Itu dia. Baik, kita nak bawakan perkataan yang kena dengan suasana kita yang hangat dan terkini sekarang berkaitan dengan Piala Dunia 2026.
2: Ya.
0: Baiklah, perkataan apa yang nak dibawakan oleh Cik Kri dan Pak Is kita?
2: Cik Kri buat apa?
1: Ini aku bawa perkataan yang bersangkut je dengan bola. Apa bela? Dua perkataan. Mesti bersangkut.
2: Apa?
1: Berjuang dengan berjombak.
2: Ayak sikit.
1: Aku tadi pergi tengok bola.
2: Faham?
1: Masa tu member buat tu TV besar, 3 inch klik itu.

0: Kau
1: jadi gendong, mam, mam. Tak duk. Tak duk pula dah. Tak apa. Janji dah telinga. Ini dia. Kita kembali semula bertemankan Cik Kri dan Pak Is. Tak apa, Cik Kri letak dulu. Tak apa. Cik Pak Is dia boleh dengar juga.
2: Boleh.
1: Kembali semula bertemankan Bella.
2: Pak Is.
1: Paling edisi hari ini apa yang tengah hangat pastinya berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Yo. Ni Cik Kri dan Pak Is. Oi, depo duk kejan kita. Oh. Awak lagu mana ni orang paling ni dan juga luak naik paling nak kena pi dengan orang putih ke? Nak tengok Piala Dunia ni menerusi mana? Tadi depo tanya kita, depo kejan kita Cik Kri dan Pak Is. Oi.
0: Oi, sakan.
2: Ha, Cik Kri.
1: Dah 100 lebih perlawanan boleh tonton di ruangan RTM Klik di TV. Di TV OK dan juga Sukan. Di ruangan RTM Klik. Dan juga malam tadi mola dah. Malam tadi dah mola dah perlawanan kita yang pertama. Dan tadi dah juga ada perlawanan yang kedua. Dan malam saat ni tu pada pukul 1:30 pagi kita ada Kanada lawan Bosnia. Dia lagu mana ni Cik Kri dapat ini?
0: Berjuang di sana.
1: Cik Kri dan Pak Is besok berjuang.
2: Tambah zaman-zaman Piala Dunia ni lah.
1: Kena kejar nak.
2: Kejar tak sanggup lah. Dah berjuang dah.
1: Lagi sekali. Tu dia. Tak tobik. Ni, kiranya Cik Kri dengan Pak Is besok dah berjuang. Besok dah kena kejar. Dah lah kena kejar. Lepas tu tak tahu, tak ingat jadual perlawanan. Itulah kita kata kena suruh muat turun RTM Klik. Kalau lah kawan-kawan kejar ni, bila ni, ni hak kumpulan kita suka ni, bila nak lawan, tengok RTM Klik. Muat turun RTM Klik. Boleh tahu segalanya berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Ni, depa telefon kita ni kejar-kejar dah. Duk kejar telefon kita. Duk kejar nak cakap dengan Cik Kri dan Pak Is. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kaum hawa kita mewakili orang paling masuk dah ke Piala Dunia 2026. Tu dia. Cik Wah kita. Cik Wah kita, apa khabar Kak Wah?
3: Abang baik.
1: Kak Wo, ni besok dok kena kejan bil bak bola ni Kak Wo.
3: Mau tak besok. Kita lama pi depa kejan nak pi tengok.
0: Peminat
3: Kak Wo tak penuh lagi lah pi tengok di stadium. Buat ayak boleh lah.
0: Buat ayak kopi lah.
1: Lepas tu Kak Wo kena kejan. Besok dok berjuang Kak Wo.
0: Taliban.
1: Berjuang dengan peminat-peminat bola ni.
3: Kak Wah nak buat ayat. Ni Kak Wah nak buat macam ni. Cepat. Hei, hampa ni kejan sungguh lah. Ni lo bawa pukul 3. Bola mula 8:30. Jangan duk kejan. Kalau pi awal kat gi, dia berjuang dengan Pak Ih. Aku malu sangat dengan Pak Ih.
1: Pasal apa yang malu dengan Pak Ih pula?
2: Dia berjuang.
1: Tak mau berjuang. Berjuang dengan Cik Kri tak apa.
3: Dua-dua tak mahu.
1: Itu dia. Terbaiklah Kak Wah. Kak Wah buat ayat terbaik dah.
0: Yang kita takut berjuang dengan Kak Wah.
1: Kak Wo buat ayat hari ni kena dengan situasi dan tajuk kita memang terbaik. Perkataan berjuang dengan perkataan kejar.
2: Yang paling penting tema kita orang.
1: Kena.
2: Bela dunia bola sepak.
1: Betul.
0: Itu berjuang ni Pak E. Kalau kita tengok dia punya ni perkataan macam kita nak ni nak.
1: Nak pergi berjuang.
0: Oh bukan sebenarnya. Jangan duk silap.
1: Kak Wo lah tu tak sanggup lah. Ni kita timer pemanggil seterusnya Cik Kri dan Pak E. Pasal dia pun duk kejar tak sanggup lah ni. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Tu dia. Hari ni tak gaduh kejan. Tak gaduh kejan. Ni, Poncho. Poncho ada lagu bola. Poncho nak sampai kan? Lagu bola satu. Lagu Poncho bola.
0: Nyanyi pula ni.
1: Satu, sikit.
4: Lagu bola.
1: Tak tahu.
0: Malu wani malu dia.
1: Tapi tak apa. Poncho minat dok tengok bola.
4: Minat.
1: Minat. Jadi Poncho sokong mana? Sokong mana?
4: Dulu Brazil.
2: Brazil.
1: Rekod yang tak pernah putus. Brazil kemah. Jadi macam mana Bang Choh nak buat ayat berkaitan dengan berjuang dan kejar dengan pasukan perlawanan yang Bang Choh minat ni?
4: Apa? Kita kata
1: Ulang kali lagi.
0: Aku duk ni. Duk tunggu ni. Rakam ni.
4: Kejar.
0: Bukan nganggur lah. Cepat. Maksudnya
1: masa
0: dia duk tengok bola tu.
1: Dia
0: kata kita kejar.
2: Cepat. Nak nganggur lah.
1: Kira pancur sambil duk tengok tu. Sambil dia duk kejar orang dalam TV tu.
2: Dia pengulah apanya banyak.
1: Dia pengulah dia kali.
2: Ya.
1: Hebat pancur, hebat. Jadi pancur nak sampaikan lagu apa lah ni?
2: Ada lagu lah ni pancur.
1: Lagu.
4: Ada.
1: Jadi silakan nama yang
2: Poncho. Buat sikit.
4: Pertama kali aku cinta.
2: Bam.
0: Cakai belum apa.
4: Diluka. Menjadi satu tanda. Sebuah kubur cinta.
1: Itu dia.
2: Boleh tidur orang kita malam ni Cik Kri.
0: Aku nampak motor pun bancuh tu kono tampan tu.
2: Dah sangkut stand.
1: Bancuh. Bancuh biar bola kejar-kejar kita tapi lagu still jiwa.
2: Dalam hati ada teman.
1: Walaupun bola dok kejar-kejar dia, lagu tu tak ku nantikan. Terima kasih bancuh. Terbaik bancuh. Ayat bancuh selia kena dengan tajuk kita. Terima kasih banyak Bang Choh. Tadi kita ada Kak Wo. Baik. Assalamualaikum Bang Choh. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Itu dia. Bang Choh pun sesat bidah. Cik Kri dapat ih no. Tak apa, nanti kita ambil balik suara-suara kapo. Kita nak buat satu promo untuk kita sentiasa boleh pasang di radio.
2: Betul.
1: Sempena dengan Piala Dunia 2026 ini.
2: Yo.
1: Baiklah, kita ada pemanggil seterusnya tapi tak apa, kita tengok di ruangan Facebook terlebih dahulu.
2: Yo.
1: Facebook Live Polis FM, kita ada daripada Rohani Karya. Lepas tu kita ada juga Nur Elifa yang buat ayat dengan menggunakan perkataan kejan. Baik, tapi kita terima pemanggil yang seterusnya. Terlebih dahulu, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Kak Sofiah dari Kuat Cuping.
1: Kak Sofiah kita.
5: Kejan-kejan tu.
1: Ya. Berkaitan ni. Tunggu, silakan buat ayat.
5: Lepas tu nama tu kan. Apa dah Cik Pak E dan Cik Zikri.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak. Cik Zikri pun boleh.
5: Nak cakap lah.
1: Ya, boleh. Boleh mulakan sekarang. Silakan buat ayat.
5: Jangan duk main bola. Duk kejan-kejan. Tangguk duk berjuang. Lagi nanti menang.
1: Boleh. Cuba Pak Ih ulah tengok. Jangan duk main bola kejan-kejan. Lagi ikut berjuang, lepas tu boleh menang. Dia banyak perkara, dia berat sikit ayat Kak Sofia ni.
0: Kak Sofia tu okey dah.
1: Kak Sofia
0: tak berjuang tu kira.
1: Kak Sofia sokong kumpulan mana kalau untuk Piala Dunia 2026 ni?
5: Tak nak dengar sangat tu
2: lagi
5: main bola.
2: Tak apa-apa sangat dia tak.
1: Tapi Kak Sofia
5: tak apa dengar tapi layan. Apa nama Duk main bola
1: sikit-sikit. Oi, main ni ai. Kak Sophia tak main tengok orang main. Tapi main, main, tak main ke dia kari. Kak Sophia main ke dia kari. Tak apa, tak apa.
0: Lagi baik.
2: Lagi.
5: Dalam main
2: je
5: sekolah-sekolah
1: aja. Dulu. Ui, dulu ni. Wakil sekolah.
0: Saya tengok YouTube pun.
1: Sekolah mana? Dulu Kak Sophia sekolah mana tu? Wakil sekolah mana?
5: Sekolah Cuping dulu.
1: Sekolah Cuping. Sekolah Cuping. Duh pun. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Kak Sophia kita.
5: Sama-sama.
1: Terima kasih orang Cuping. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Tu dia orang Cuping, tak pernah menelpon kita.
0: Ni kata ni orang perempuan main bola.
1: Ya, tak main tengok orang lain main tapi main ke dia hari. Kalau Kak Wah pula, dia walaupun dia tak main bola tapi dia tetap kejar dengan bola.
2: Ya.
1: Terkejar-kejar nak tengok perlawanan bola.
2: Dia baik. Sentiasa bola.
1: Ya.
2: Siapkan kopi untuk
1: Cik Abang Leo.
2: Cik Abang Leo untuk tinggal bayo.
0: Baik.
1: Kita nak berehat lagi. Jangan pergi mana-mana tau. Kembali semula lepas ini bersama dengan Bella.
2: Baik.

0: semula macam makan bel,
1: Pak Is.
0: Ya, kita pun dah dengar ulasan daripada Cik Kri dan Pak Is berkaitan perkataan-perkataan yang depa bawa hari ni, yang tahunya daripada Cik Kri berjuang daripada Cik Pak Is kejar.
2: Ya.
0: Tapi untuk kita samakan dengan perkataan yang sedang FYP depa dekan-dekan kita, kita boleh kejang-kejang boleh juga. Baik, kita ada perkongsian ayat daripada pendengar kita. Pendengar kita pun tak mau kalah.
2: Oh, mana boleh kalah?
0: Oh, tak boleh.
2: Depa
0: ada ayat yang terbaik yang depa reka sempena dengan perkataan yang dibawakan oleh Cik Kri dan Pak Is, dan juga kena dengan tema kita, iaitu berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Assalamualaikum Bella Pak Is, Cik Kri. Layan pelik-pelik daripada Kak Rohani kerja kita. Kak Rohani kita ni, dia pun cuba buat ayat berkaitan dengan apa nama ni, perkataan yang dibawakan lah.
3: Ya.
0: Ni, jom kita pergi makan nori awal sikit. Bukan apa, kalau pergi awal boleh balik awal. Bukan tak tahu, pi tempat nori banyak lah. Adik-beradik nak ajak menyembang, maklum lah. Lama tak berjumpa, lama tak berjuang. Kalau pi awal tak ada lah, terkejang-kejang nak balik pi tengok bolo pulak saat ni. Tak mahu jumpa adik-beradik lah. Tak mahu minta maaf lah. Nak pi tengok bolo, almaklum lah Kak Rohani kita ni baru je muat turun RTM klik. Sebab apa? Nak ikuti jadual perlawanan bolo Piala Dunia 2026. RTM kan penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026 ni, sampai nak terbelik dah lidah aku. Tu ayat Kak Rohani kerja. Terbaik dah Cik Kri yang baik.
2: Elok
0: sangat.
2: Boleh faham kira kelihatan Cik Kri
0: tau. Ni kita kena tunggu hujung tu baru ada kaitan dia. Baik, kita ada Nur Elifa pula. Baik, Nur Elifa. Assalamualaikum Bella Pak Is, Cik Kri.
2: Waalaikumsalam.
0: Ni adik-adik ni selalu duk kejan dia buat nasi goreng malam-malam. Dia heran adik dia
1: duk. Awak.
0: Dia heran adik dia kejan buat nasi goreng malam-malam, nasi goreng pulak, nasi goreng kampung. Jadi nasi rendang lah kan. Jadi sebab nak makan malam sambil-sambil layan Piala Dunia pagi-pagi buta hari ni. Kadang-kadang mi segera pun boleh jadi juga. Kalau Cik Kri nampak ni, pilih hak mana kalau nak layan bolo ni? Kacang ke, koci ke,
2: koci
0: ayak ke, ayak
1: aku
0: serok ke?
1: Aku pernah pun nasi dulu Pak Is, koci kemudian.
2: Tak, masa tengok bolo tu makan nasi.
1: Tak. Benda tu kena ingat lah. Kopi tetap kena ada.
2: Yalah, kopi.
1: Koci aku ingat pun cari kupas kulit dah.
2: Mudah.
1: Tenang nak tabuk.
2: Kan Cik Kri jenis koci kala-kala.
1: Jenis kala-kala aku. Tenang nak tabuk nama tu.
0: Lo ni macam-macam no. Koci boleh kala-kala. Lepas tu nasi pun boleh kala-kala. Ni burger pun ada kala-kala. Kala hijau, kala merah. Boleh lah buat buat apa? Buat makan-makan sambil layan bolo. And maklum lah masing-masing dah ada RTM klik. Buat turun ke dalam telefon bimbit masing-masing no. Baiklah, kita tapi pun dah sampai.
1: Jangan lupa Bella.
0: Apa dia?
1: Telefon kena cah.
0: Kelain kalau tak ada bateri. Kelain pula. Tapi kan daripada Kak Rohani kita, dia kata sedap no suara mancuh nyanyi tadi. Pasal tiap-tiap minggu mancuh bagi lagu dia. Sekejap lagi minggu depan pula mancuh
1: lah. Mancuh ni.
0: Ni mancuh minggu depan biar lagu orang rancuk pula kena
1: apa
0: dengan tajuk kita pula no. Baik, kita ada pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia kita. Kita ada Tok Wan Mood.
4: Bincang kebo ni
0: kita hari ni bincang pasal tak apa. Cik Pak Is nak pakai boleh tarik tengok pun boleh. Ni pasal tak boleh kena dengar ni Pak Tok Wan Mood kita nak kata apa ni. Tok Wan Mood ni apa abang Tok Wan Mood?
4: Baik-baik ni.
0: Alhamdulillah. Tok Wan Mood ada di mana dah ni Tok Wan Mood?
4: Saya ada di ni depan suruh abang Mbiang ni.
1: Depan surau?
4: Depan. Depan sekolah Bombiang.
0: Apa Tok Wan Mood?
1: Cucuk pisang ke?
0: Duk
4: tu ada cucuk pisang tu.
0: Duk jual ke?
4: Dok, saya nak beli ya.
0: Dah beli kawan mana jual nak beli.
4: Ayah nyok mana ni.
0: Oi, dia promo dah.
1: Tunggu tak
0: lah. Hampir-hampir. Ni, Tok Wan Mut, kita sekarang ni sedang merasai kehangatan Piala Dunia 2026.
2: Betul.
0: Jadi kita nak tanya lah kepada Tok Wan Mut. Tok Wan Mut sokong Piala, sokong mana? Sokong kumpulan mana?
4: Oh, kumpulan, tak tahulah kumpulan mana pun, saya nak tengok dulu.
1: Nak buat jenis ya, nak buat kajian dulu.
4: Nak buat kajian dulu, itulah. Kalau main di Indonesia, lagi bagus, no?
2: Lagi bagus. Lagi bagus. Tapi malah lambat lagi.
4: Lambat lagi.
0: Ni kira Tok Wan Mut ni, kira dia bagi apa nama pendapat dia. Kira nombor satu makan lada hari ni lah kata. Perlawanan memberi pendapat. Ini nombor satu. Suruh buat di Malaysia tu. Sujuk dah tak suruh buat dia palih.
2: Allah.
0: Besar tapuk tangan kami tak ada.
1: Dia dah buat dia palih.
0: Kiranya Tok Wan Mut semalam tonton dah apa nama pembukaan untuk Piala Dunia 2026 ni. Tok Wan Mut, kena tonton di RTM Klik ke dah muat turun ke belum?
4: Oh, tak turun lagi lah.
1: Tak turun lagi.
0: Di TV okey boleh. Ha, kalau ada TV lagi megah lah. Ni kita cerita pasal depa kot. Lah Tok Wan Mut macam Tok Wan Mut ni sekarang berjalan. Tengok. Minggu lepas tanya ada di Mentaya. Minggu ni tanya ada di Bohok Empiang pula. Jadi eloklah muat turun RTM Klik untuk tengok di mana jua berada.
4: Boleh.
0: Terima kasih Tok Wan Mut atas perkongsian.
4: Pantun bolong.
0: Okey, sat. Pantun sat. Pantun bolong kan ni?
4: Boleh.
0: Boleh mula.
4: Ikan keli matanya buta, berenang ke hilir ke hulu. Jangan peduli apa orang kata. Kalah menang, lawan dulu.
0: Kita cari-cari. Tak apa, kita akan simpan suara Tok Wan Mut. Nanti kita akan siarkan lagi pantun bola kita. Kalau menang, lawan dulu. Baik, terima kasih kepada Tok Wan Mut kita. Minggu depan telefon lagi. Assalamualaikum. Itu dia Tok Wan Mut kita megah kali ni. Bukan kata dia suruh buat di Malaysia saja. Dia siap kirim pantun kita. Pantun tema Piala Dunia 2026. Kalau menang, lawan dulu.
2: Katanya Cik Kering nak lawan pantun tu.
1: Kena balik dulu. Minggu depan kita balik.
0: Ni, kalau menang, lawan dulu. Cik Kering nak lawan tapi kena balik dulu. Tapi Cik Kering nampak kita dah sampai penghujung.
2: Cepat.
0: Jangan risau kepada peminat-peminat Pelik Pelik. Untuk kita bawakan tajuk lagi bersempena dengan Piala Dunia 2026. Minggu depan pula kita akan bersua dengan Cik Kering nampak. Silakan kesimpulan dia daripada Cik Kri tadi bila dulu.
1: Kesimpulannya berjuang. Berjuang ni bukan takat bolong duk berjuang. Masa duk lawan tu pun berjuang dah kadang-kadang.
2: Berjuang juga. Lagi kak.
1: Masa duk lawan tu. Mungkin ada sepupu dia tapi geng lain. Tapi berjuang di dalam padang tu. Bertemu bau lah. Berjuang tu masuk tu lah. Nak sampai kan. Lagu mana pulak dengan Kejan.
2: Kejar ni Cik Kri tau. Setakat saya tahu Piala Dunia ni berapa tahun sekali Piala?
1: 5.
0: 4 tahun sekali.
2: 4 tahun saja Cik Kri. Tu faktor Cik Kri. 4 tahun sekali saja akan ada Piala Dunia. Jadi masing-masing pakat duk tunggu Cik Kri 4 tahun. Jadi pakat duk tunggu bila ada Piala Dunia ni terkejar-kejarlah. Buat kerja pun kena cepat. Tidur pun kena awal.
1: Hambak.
2: Sebab nak tengok keperlawanan tu. Jadi masing-masing jadi terkejut tak kali ni. Jadi siapa nak ditabarkan sebagai juara kita tak tahu lagi.
0: Kita tak tahu lagi.
1: Awal-awal pun dah jadi kejar tamulah kali.
2: Yang paling penting Cik Kri, apa pun kena download Arti yang klik.
0: Ya, terima kasih.
1: YG.
2: Sebab apa? Kalau kita terkejar-kejar tak ada nak balik rumah, boleh tengoklah telefon.
0: Betul. Dan sebab utama lagi RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Betul.
1: Terima kasih. Boleh ulang.
0: Baik, boleh ulang. Dan belakang-belakang lagi. Apa pun, terima kasih kepada Cik Kri dan Pak Is. Minggu depan kita sambung lagi topik Piala Dunia 2026. Tapi dia pun kena janji kena dengan kita. Minggu ni muat turun siap-siap. Minggu depan kita boleh sembang-sembang lagi berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Jom kita akan layan lagi. Selepas ini kita akan ikuti berita Perlis FM 4.30 minit bersama dengan Bella. Jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemankan Perlis FM serasi dengan ku. Terima kasih kepada Cik Kri dan Pak Is.
2: Sama-sama.
0: Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dalam sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nak berjaya dapat straight A SPM? Kuncinya ialah konsisten, hormat orang sekeliling dan paling penting, jagalah pemakanan sebab semua yang kita makan akan jadi neuron dalam otak. Knowledge earns the wealth. Saya Amsha Alisha bin Muhammad Azam dari SMK Dato' Syed Ahmad. Terus dengarkan Vibe Gen Z. Ada Vibe! Gen Z, Vibe Gen Z, ada Vibe!
4: Vibe Gen Z. Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1:30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
7: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
8: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
7: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
8: Saksikan setiap Jumaat jam 3:30 petang di TV1.
7: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
9: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
0: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
0: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: sudah kembali semula Bella dan juga
1: Aina
0: di ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapo Sempoi, yeah. Baru saja berlalu buat anda semua. Waktu azan untuk seluruh negeri Perlis, waktu asar jam 4.47 minit petang. Dan kemudian kita akan dengarkan apa Aina pada pukul 5 petang nanti.
1: Okey, pukul 5 kejap lagi kita akan terbang dan mendarat ke Berita Nasional.
0: Ya, jangan pergi mana-mana. Ya,
1: jangan pergi mana-mana dan terus melekat sebab sekejap lagi kita ada titian ilmu juga.
0: Janganlah kalih tang mana. Terus kita bertemankan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapo Sempoi.

Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pemula sukan MC Cilik PB PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Bella dan juga
1: Aina.
0: Masih lagi di sini teman kapuas semua, yeah. Di ruangan hemoh-hemoh
1: kita enjoy
0: kapuas hempoh, yeah. Baiklah, apapun Aina, kita nak poihkan pendengaran kita untuk rancangan seperti Aina wawarkan tadi, iaitu rancangan
1: Titian Ilmu.
0: Baik, dengan tajuknya Aina, ini akhir zaman, bersediakah kita?
1: Bersediakah kita?
0: Ya, bahagian pertama.
1: Bersediakah Kak Bella?
0: Biarlah kita bersedia. Nak kena dengar sama-sama untuk membuat persediaan dengan lebih rapi.
1: Betul.
0: Jadi, kita nak ikuti sama-sama lo ni di ruangan Titian Ilmu.
2: Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati al-fadhil tuan imam dan juga merangkap pengerusi masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis, seterusnya barisan ahli jawatankuasa masjid dan yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak rahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwarah pada malam ini, yang mana pada malam ini kita adakan majlis ilmu ataupun forum lah yang bertajuk Akhir Zaman, Bersediakah Kita. Jadi untuk forum pada malam ini merupakan forum Ihya Masjid Semarak Dakwah yang merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang mana forum ini kita adakan setiap minggu pada hari Rabu, dan pada malam ini merupakan kita adakan forum di Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis. Alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK kerana sudi menerima kedatangan kami pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah kerana menyediakan pentas forum untuk kita pada malam ini. Buat pertama kali sepanjang saya berforum, pentas ni merupakan pentas yang paling cantik lah, dan dihiasi dengan bunga apa, daun-daun, bunga-bunga dan juga pokok kiri dan kanan. Pertama kali saya berforum, inilah kali pertama kita disediakan dengan pentas yang cantik sebegini. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah banyak-banyak kepada ahli jutaan kuasa yang telah bagi effort yang terbaik untuk kita forum pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga memperkenalkan sekali lagi dua orang panel yang terkenal lah, yang sangat dikenali lah, iaitu yang pertama adalah Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhaimin di Muhammad Rapinggi, merupakan pegawai isnad di Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan panel yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Syauqi, merupakan pensyarah di Universiti Tuanku Syed Sirajuddin Dapur Uni Siraj. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita tengok tajuk forum kita, iaitu bila sebut akhir zaman, ramai yang di antara kita terus kita terbayanglah berkaitan dengan kiamat, dajjal, fitnah, kemusnahan dan segala perkara yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Tapi persoalannya, kita ni bersedia ataupun tidak? Itu yang kita nak kupas pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan dengarlah pandangan ataupun nasihat daripada dua orang panel kita. Jadi tanpa menengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Ustaz Abdul Muhaimin, iaitu apa itu akhir zaman? Soalan dia, apa itu akhir zaman? Falatafaddal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala sekalian, pertama sekali kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Taala atas apa kita punya kesempatan yang kita dapat pada malam ini untuk sama-sama berhimpun di masjid ini. Sejujurnya ini adalah kali pertama saya sampai Masjid Munawwarah Sungai Bugis. Suasana yang Masya Allah tenang kan, suasana yang tenang dan juga pemandangan yang cantik. Saya ingat tak banyak tempat yang pemandangan yang macam inilah, walaupun di Perlis ni mungkin banyak, tapi itu adalah satu, apa kita panggil, satu nikmat duduk di kampung, duduk di dalam keadaan-keadaan yang tenang. Kan orang yang duduk di bandar dia akan mencari kampung, dia teringat ke kampung. Sebab saya pernah duduk di bandar, kan orang yang duduk di kampung dia teringin pula kepada pembangunan. Itulah manusia kan, dia tak puas hati, dia tak puas atas apa yang kita ada. Tuan-tuan, Ustaz Syafi Akhyar tanya kepada saya, apa itu hari kiamat? Apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu yang kita selalu takut-takutkan, yang kita selalu berbicara, kita ni berada di akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman itu apa? Ya, itu soalannya. Jadi secara umumnya tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa akhir zaman yang selalu kita fahami sebagai hari kiamat kan. Secara umumnya bilalah orang ditanyakan kepada kita, akhir zaman itu apa? Apa yang kita terbayang? Yang terbayang adalah hari kiamat. Secara umum kita seorang Muslim, kita terbayangkan perkara itu. Pada satu sudut betul. Pada satu sudut betul. Tetapi sudut yang kedua yang mungkin sering kita lupa, sering kita leka, ataupun mungkin kita tak tahu pada asalnya, iaitu juga akhir zaman ini merujuk kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini sampailah kita mati. Akhir zaman ini adalah tempoh secara definisinya lah, secara takrifannya, akhir zaman ini adalah tempoh yang kita ada di atas muka bumi. Sekejap ke lama? Tak lama tuan-tuan. Tak lama. Kalau tak percaya, tanyalah pakcik-pakcik yang umur 70, umur 80 kan. Tanya mereka. Mereka boleh recall balik pengalaman zaman budak dulu, zaman mereka kecil-kecil dulu. Menunjukkan bahawa detik-detik kehidupan kita ni tak lama. Kita saja yang rasa lama. Tapi sebenarnya tak lama. Sedap tak sedap, umur kita dah pun mencapai 40-50 tahun. Sedap tak sedap, umur kita telah pun mencapai 60-70 tahun. Nabi SAW menyebutkan bahawa umur umat ni lebih kurang 60 tahun. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu kita panggil sebagai extra time. Kalau main bola itu dia ada extra time. Yang menjadikan kita sebenarnya perlu mempersiapkan diri. Apa sepatutnya yang kita kena lakukan dalam usia kehidupan kita. Tuan-tuan, kenapa pada sudut ini, pada takrifan ini, kenapa akhir zaman kita anggap sebagai umur kehidupan kita di atas muka bumi? Sebabnya adalah sebab dalam sebuah hadis, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, dalam hadis riwayat Anas. Anna rajulan sa'ala Rasulullah mata taqumus sa'ah. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Nabi, mata taqumus sa'ah, bila hari kiamat tu nak berlaku? Tapi Nabi twist jawapan dia. Nabi menjawab satu benda yang lebih penting daripada itu. Nabi sebut, wa indahu ghulamun minal ansar yuqalu lahu Muhammad. Pada waktu itu ada seorang budak daripada kalangan Ansar, namanya Muhammad. Faqala Rasulullah, in ya'ish hadzal ghulam fa'asa an la yudrikahu al-haram hatta taqum as-sa'ah. Kalaulah budak ini hidup membesar menjadi remaja, kalaulah kamu sempat tengok budak ini remaja, pastilah kamu itu sudah mencapai kiamat sa'ah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya pada satu sudut maknanya adalah kematian. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya'ish hadza la yudrikul haram hatta taquma alaikum sa'atukum. Kalaulah budak ini sampai ke umur dewasa, tak sempat dewasa lagi, kamu dah pun menggapai apa kiamat kamu. Menggapai sa'ah ni dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayu kita panggil hari, dah mencapai hari penghujung kamu. Jadi kiamat itu perlu difahami dengan dua bentuk. Satu yang kita faham adalah kematian. Ini kematian ni. Sebab itu sebahagian para ulama
4: menyatakan bahawa kematian adalah kiamat kecil. Kematian adalah kiamat kecil. Adapun kiamat yang lebih besar adalah seperti yang kita tahu, iaitulah kehancuran dunia, kehancuran sistem bumi. Itu kiamat yang satu lagi. Tetapi kiamat yang lebih penting, kedua-duanya penting, tuan. Kedua-duanya penting. Tetapi yang selalu dilekakan, selalu diabaikan oleh seorang adalah kematian kita. Kata ni'matan maghbunun inda kathirin minan nas, as-sihhat wal farah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering kita lalai, yang sering kita leka. Dua itu apa? Nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Jadi di samping kita membayangkan apa akhir zaman itu merujuk kepada hari huru-hara dunia, hari dunia hancur dan sebagainya, kita juga kena menerapkan bahawa akhir zaman itu merujuk kepada umur kita yang sementara. Baik tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Kita kena apa get ready, bukan semata-mata dengan kiamat yang besar itu, yang kehancuran dunia itu. Sebab kalau mungkinlah orang merasakan bahawa kita ni belum tentu kita mencapai umur menjadi kiamat yang besar itu, betul kan? Kita dok rasa macam hidup kita ni tenang-tenang lagi, bangkit pagi matahari terbit ikut timur lagi, tak terbit ikut barat lagi kan. Kita tengok tanda-tanda kiamat yang besar-besar pun belum keluar, ada Dajjalnya, Nabi Isa ya kan. Jadi umum-umum kita mengatakan bahawa oi, jauh lagi kiamat besar ni. Tetapi yang sering kita leka adalah kiamat kecil ini, kiamat kematian kita ini. Jadi tuan-tuan, perkara ini menyebabkan selalu masa kita terbuang begitu saja. Kehidupan kita terbuang begitu saja. Sedangkan tuan-tuan, apabila kita mati, amalan-amalan kita akan dinilai. Tidak? Kehidupan kita adalah waktu ataupun peluang untuk kita beramal. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kita minta mati. La yatamannayanna ahadukum al-maut lidhurrin asabahu, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini in kanat al-hayah khairul li wa tawaffani in kanat al-wafah khairul li. Apa Nabi sebut? Nabi kata jangan seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati kalaulah sesuatu itu terdesak sangat. Janganlah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati lidhurrin asabahu, atas suatu kemudaratan yang menimpanya, kalaulah ada suatu perkara yang mendesak sangat. Duk rasa macam hidup ni teruk sangat, tertekan sangat, stres, anxiety dan sebagainya. Maka Nabi ajak kita untuk berdoa, Allahumma in kanat al-hayah khairan li, ya Allah kalaulah kehidupan itu baik untuk aku, fa'ahyini, maka hidupkanlah aku. Wa in kanat al-wafah khairul li, dan kalaulah kewafatan itu lebih baik bagi aku, fatawafani, maka wafatkanlah aku. Kita tengok Nabi SAW melarang kita untuk minta mati. Sebab apa tuan? Sebab seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, apa hikmah daripada larangan? Tuan-tuan, kita ni pernah rasa untuk nak mati dah. Silap-silap kadang-kadang tu kita selalu sebut nak mati dah aku ni, tak lama dah. Menginsafi itu tak apa, tapi bukanlah bermaksud ya Allah dekatkanlah ajal aku, tak, bukan begitu. Ya Allah datangkanlah Izrailmu. Ada apa sebahagian qasidah-qasidah itu saya duduk dengar kan, dia panggil Izrail untuk datang cabut nyawa dia. Ya Allah datangkanlah Izrailmu, datangkanlah utusan untuk cabut nyawa aku, supaya aku berjumpa dengan kekasihmu yakni Muhammad. Tuan-tuan, kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang kita untuk minta mati. Sebab apa? Sebab hidup itu adalah peluang beramal. Mati itu terputus peluang untuk beramal. Semakin lama kita hidup, semakin banyak peluang yang Allah kurniakan kepada kita untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk memperbanyakkan taat dengan panjangnya kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu masalah adalah kita tak tahu bila kita nak mati. Bila kita tak tahu bila kita nak mati. Allah sebut dalam Al-Quran, setiap daripada kita itu ada ajal masing-masing. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dalam surah Al-A'raf. setiap daripada umat itu ada ajalnya, ada perakhirannya. Fa idza jaa ajaluhum, bila datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka ajal itu tidak akan terlebih dan tidak akan terawal. Tak lewat, tak awal. Ajal kita ni dah ditetapkan. Cuma bila, kita tak tahu. Boleh jadi seorang mati muda. Boleh jadi seorang belum nikah lagi, belum berubah tangga lagi, dah meninggal dunia. Ada benda itu kita tengok depan mata kita pun. Kadang-kadang seorang itu meninggal dalam keadaan terkejut. Hari ini kita bersama dengan dia. Malam itu tengok-tengok tak ada. Tak ada kawan kita. Jadi dengan sebab itu, peluang-peluang kehidupan kita, peluang-peluang hidup kita ini perlu digunakan untuk memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apabila kita berhadapan dengan Allah nanti, kita membawa bekalan yang mencukupi. Kehidupan kita ini semuanya ada tujuan masing-masing. Kita tujuan di sebalik kita menuntut ilmu umpamanya adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Tujuan kita dikurniakan hati umpamanya adalah untuk kita ni tunduk, tidak sombong, ego. Tidak ego. Tujuan daripada kehidupan kita itu adalah untuk kita membuat bekal. Menyediakan bekal untuk pergi ke hari esok, hari akhirat nanti. Dengan sebab itu, dalam hadis Ibn Umar, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bahu Ibn Umar. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, kan, kun fid dunya ka annaka ghuribin aw amir sabilin, jadilah hidup kamu di atas muka bumi itu seperti mana kamu itu orang asing. Apa maksud orang asing, tuan? Orang asing ni maksudnya kita ni sentiasa berawasan, berwaspada, ataupun amir sabil, ataupun seperti kita ini bermusafir, yakni mencari satu perakhiran yang akhir. Kita ada fokus kita. Jadi kehidupan di sebalik kehidupan kita itu adalah penghujungnya adalah akhirat. Itu maksudnya. Jadi Ibn Umar bila dengar pesanan Nabi SAW itu, Ibn Umar pun sebut, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Kalau kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi esok. "Wa idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau kamu berada waktu pagi, jangan tunggu petang. "Wakhuz lisihhatika wa khus sihhatika lima radik wa lihayatika limautik." Gunakan peluang waktu sihat kamu untuk waktu sakit kamu, dan juga gunakan peluang waktu kita hidup itu adalah untuk waktu mati kamu. Itu adalah satu sudut pandang berkenaan dengan kiamat yang selalu kita abaikan, yang selalu kita lekakan. Itu yang pertamalah. Yang kedua, makna akhir zaman yang kedua adalah makna yang lebih, yang umum, yang mungkin tidak perlu saya perincikan lebih, iaitulah maknanya adalah hari kiamat betul, ya. Hari kiamat yang dirakamkan dalam Al-Quran, dalam banyak surah. Allah sendiri menamakan salah satu surah dalam Al-Quran dengan makna surah Al-Qiyamah, salah satunya, kan. Ada beberapa surah lagi yang maknanya sama dengan makna kiamat. Al-Zalzalah umumnya. Al-Zalzalah tu keguncangan. Al-Qari'ah, sesuatu yang menggemparkan. Itu semua adalah merujukkan kepada kiamat yang besar, yang menunjukkan kepada kehancuran muka bumi. Kedua-dua ni sama, tuan-tuan, daripada sudut apa, ada sudut yang samanya. Apa sudut samanya? Kedua-dua ni kita tak tahu bila. Mati kita pun tak tahu bila, kiamat pun kita tak tahu bila. Jadi saya ingat menjawab soalan yang diajukan oleh moderator kita, apakah yang dimaksudkan dengan akhir zaman. Yang pertama sekali kita sebutkan tadi, akhir zaman itu merujukkan kepada hayat kita, tempoh usia kita di atas muka bumi. Yang kedua adalah tempoh bumi itu sendiri sebelum menghadapi satu waktu yang kita panggil sebagai hari kiamat, hari kehancuran bumi ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya serahkan balik kepada moderator.
5: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas penerangan kepada kita sebentar tadi berkaitan dengan makna apa itu akhir zaman. Untuk soalan kedua, saya ingin mengajukan kepada Ustaz Syauqi, iaitu kita minta tolong Ustaz terangkan kepada kita ataupun kongsikan kepada kita beberapa tanda akhir zaman yang telah pun berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Fala tafadhal, masykura.
6: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jazakallahu khairan kepada moderator dan juga panel pertama kita, Ustaz Muhaimin. Sebenarnya saya pun beritahu pada Ustaz Syafie lah, sebenarnya saya ni layak di moderator kot rasanya, di bahagian moderator yang betul-betul berpengalaman memang Ustaz Muhaimin kita dan Ustaz Syafie kita lah dalam dunia forum ni. Saya macam mana tuan-tuan tahulah, pensyarah ni kita duduk dengan pelajar, duduk ceramah dengan pelajar ni, pelajar dengar je lah kan. Tapi pengalaman kita duduk di masjid dan sebagainya ni saya masih kurang lah. Sebab tu tak pelik Ustaz Muhaimin kata kenal 10 tahun tapi sepentah baru kali pertama. Jadi tuan-tuan pun mungkin kalau tengok gambar saya tu mungkin sebahagian orang kata ni duk perleh no? Dia no? Orang tak tahu kata memang ada kat perleh no? Tapi itulah sebab saya pun, tapi sebab seperti mana kita ni kalau ada peluang, dan ini pun saya ingatkan kepada tuan-tuan, kita ni kalau nak kira, kadang-kadang kita rasa kita ni tak layak untuk nak sampai kan, dan sampai bila-bila pun kita akan rasa tak layak. Cuma tanggungjawab kita itu lebih banyak untuk kita menjadi salah satu daripada, kalau sahabat-sahabat dulu mereka nak jadi satu panah daripada panah-panah Islam. Maksudnya kita nak jadi penyumbang kepada Islam. Tak kira lah kalau kita ada ruang orang bagi kepada kita, kita kena ambil dan kita cuba untuk gunakan untuk manfaat, bagi manfaat kepada Islam. Itu tujuan kita. Alhamdulillah ala kulli hal akhirnya berada di sini lah. Tapi tengok pentas dengan apa dia punya meja cantik, kita pun tak apa, betul lah tu, terima tu, memang sesuai lah semangat untuk kita berforum tu. Baik, balik kepada soalan yang ditanyakan, iaitu boleh tak kongsikan tanda-tanda akhir zaman yang telah pun berlaku. Jadi ni soalan yang agak berat juga, soalan tentang akhir zaman ni, dengan pertamanya definisi akhir zaman macam yang Ustaz Muhaimin kita sebut tadi, dia ada banyak maksud. Jadi kita nak pergi kepada makna apa ni, tapi tak apalah, supaya kita kekalkan, kita ambil salah satu daripada maksud yang disebutkan tadi, iaitu tanda-tanda akhir zaman yang dimaksudkan adalah tanda-tanda yang hari kiamat yang kita faham dengan makna kiamat sughra ataupun kiamat kubra lah, ataupun kiamat yang besar, turunnya Dajjal dan sebagainya, ataupun datangnya Dajjal, keluarnya Dajjal dan sebagainya. Baik, jadi persoalan yang pertama, tanda-tanda akhir zaman ini yang telah berlaku, soalan dia, yang telah berlaku ni, setakat ni yang telah berlaku hanyalah tanda-tanda kecil lah, tanda-tanda kecil. Setakat ni tanda-tanda besar belum berlaku lagi kot, Ustaz Mahmin kita. Walaupun sebahagian orang kata dah ada Imam Mahdi dan sebagainya, tu kena check balik lah tu kan. Setakat ni banyak lah dakwaan-dakwaan yang kata Imam Mahdi muncul, dia pun percaya Imam Mahdi sekian dan sebagainya. So itu setakat ni tidak dapat dibuktikan dengan fakta yang benar bahawasanya itu benar-benar Imam Mahdi. Baik, jadi kita sekarang ni kita tak mau bincang, yang lebih baik untuk kita bincang adalah persediaan kita sebenarnya. Baik, tak apa. Jadi dalam banyak-banyak tanda-tanda akhir zaman yang kita boleh bincangkan hari ini, yang telah berlaku adalah tanda-tanda yang kecil lah, tanda-tanda yang kecil yang disebut dalam bahasa Arab sebagai asyratus sa'atus sughra, di antara tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik, dalam hadis Nabi menceritakan lebih daripada 1000 tanda-tanda kiamat kecil ni. Kita pun berapa minit Ustaz? 15 minit no? Boleh 1000 tanda kiamat? Memang tak boleh lah no? Jadi itu pun setelah ditapis tu, maksudnya riwayat-riwayat yang, kalau nak kira riwayat-riwayat yang tak sahih, yang itu lagi banyak lah kisah-kisah tentang tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi kita cuba ambil, dan saya cuba buat pemilihan beberapa, saya ambil 4 lah insyaAllah, kita cuba untuk sampaikan dalam masa 15 minit ni, 4 tanda yang berdasarkan ada orang kata kesesuaian untuk kita lihat dan untuk kita muhasabahkan, supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab memang benda ni berlaku, Nabi kata akan berlaku secara berleluasa, tapi Nabi tak bagi tahu kata semua orang buat macam tu. Nabi kata akan ada golongan yang dia menjadi ghuraba, macam yang Ustaz Muhaimin sebut tadi, jadilah kamu gharib, jadilah kamu orang yang asing. Sebab Islam itu dulu asing zaman Nabi, dan Nabi kata wasaya'udu ghariban, dia akan jadi asing juga. Maksud asing tu maksudnya di akhir zaman nanti fitnah berluasa ni yang kita nak ceritakan ni. Fitnah berluasa. Jadi waktu tu orang Islam dia hanya seperti buih-buih. Ha, jadi tak apa, kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Arnaud rahimahullah, dia meninggal. Dia menyebutkan bahawasanya ada satu hadis yang saya yakin tuan-tuan pun biasa dengar tentang Nabi bagi tahu di akhir zaman nanti musuh-musuh akan mengelilingi kamu seperti mana orang yang kelaparan berkeliling makanan. Maksudnya orang keliling makanan bila lapar. Kita kalau lapar ada satu makanan, kita ada 10 orang. Berebut tak? Oh, berebut lah. Kita pakat lapar ni. Kan? Betul-betul lapar, bukan yang lapar sikit-sikit. Kalau lapar sikit-sikit boleh kontrol macho lagi. Silakan. Tapi kalau betul-betul lapar, kita akan berhimpun dan makan. Sebab itu makanan yang ada untuk hilangkan kelaparan kita. Dan Nabi bagi tahu begitu di akhir zaman nanti orang Islam akan dikelilingi oleh musuh macam tu situasinya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, awam min qillatin nahnu yawma izin? Sebab kami sikit ke pada hari tu? Awak macam ramai sangat duk keliling kami, macam kami ni jadi seolah-olah macam di orang kata jadi kambing hitam ataupun macam orang yang di aim oleh semua orang, musuh-musuh ni ramai sangat duk aim kita ni. Sebab kami sikit ke sampai boleh orang nak bully kami ni? Soalan gitu. Tak, Rasulullah kata, la, bal antum yawma izin kathir. Bahkan kamu pada hari itu ramai. Cuma ramai kamu, walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl. Tapi kamu ramai seperti mana buih di lautan. Baik. Jadi di situlah Nabi bagi tahu orang Islam di akhir zaman nanti ramai, tetapi ramainya hanya seperti

ataupun telah dicabut daripada musuh perasaan takut kepada umat Islam. Dan juga dicabut daripada umat Islam perasaan ataupun dilemparkan kepada mereka perasaan wahan ataupun satu sifat yang disebut sebagai wahan. Al-wahmu, iaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi ini dua ciri yang Nabi sebut di akhir zaman sebelum berlakunya kiamat, orang Islam ramai. Dan orang Islam yang ramai kebanyakannya ada dua sifat ini, iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi ini yang Nabi bagi tahu ramai. Okey, Nabi bagi tahu ramai ni apa yang kita boleh buat? Untuk kita muhasabah. Kita ni nak jadi yang kategori yang ramai yang buih-buih di lautan, ataupun kita tak termasuk nak jadi golongan yang Nabi sebut sebagai golongan yang sedikit, yang berbeza dengan majoriti umat Islam, dan mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang disebut tadi. Yang pertama iaitu cinta dunia dan takut mati. Baik, itu kita muhasabah kita. Macam mana kita dalam kehidupan kita? Kita ni cintakan dunia ni, kita jadikan dunia ni tujuan kita, ataupun kita dunia ini hanya wasilah kita untuk mengejar akhirat kita? Itu kita muhasabah balik. Kita tengok balik apa yang berlaku pada diri kita. Itu untuk kita muhasabahkanlah. Setiap kali Allah beri kepada kita nikmat, alhamdulillah. Macam-macam orang ada yang Allah bagi nikmat lebih sikit. Tapi pastikan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kekayaan dan sebagainya, bukan menambahkan kecintaan kita kepada harta kita itu. Tapi jadikan dia sebagai peluang yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita mengejar pahala yang lebih dengan kita banyak menolong saudara-saudara kita. Contohnya apa yang berlaku di Palestin sekarang, tuan-tuan pun tahu. Sekarang ni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, mereka nak dapatkan makanan itu sangat susah, air. Bahkan yang meninggal kerana keraparan tu ramai. Apa yang kita boleh buat? Sumbang, bantu saudara-saudara kita, sebarkan kefahaman kepada dia. Sebab dia bermula daripada individu. Sebab kita nak ubah, kita kata aku ni siapalah sangat, kerajaan lah patutnya ubah. Dah. Sebab benda ni dia main daripada kefahaman individu tu. Barulah dia akan pergi ke keluarga, pergi ke masyarakat, pergi ke negara. Dia mula daripada individu. Sebab tu kita kena perbaiki dan usaha untuk perbaiki diri kita, kefahaman kita terhadap kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni, apa yang patut kita buat. Jangan jadikan dunia ni sebagai tujuan kita. So itu yang pertama. Yang kedua, ataupun kita terus dua sajalah kot, nah? Sebab kita pun tak ada masa. Yang penting untuk disebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, ini yang perlu kita muhasabah bersama, iaitu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna min asyratis saah, di antara tanda-tanda kiamat, dan ini tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku pada zaman sekarang, iaitu wa yafshuz zina. Hadis dia panjang, tapi salah satunya adalah tersebarnya zina. Tersebarnya orang kata budaya-budaya yang tak baik di antara manusia ini. Dan ini jelas kita kata dalam keadaan zaman sekarang ni. Cuba kita tengok. Zaman dulu mungkin kita tak ada yang kita sekarang ni. Zaman yang sini-sini sikit mungkin Facebook. Zaman sekarang ni macam-macam. Instagram, TikTok. Itu kira yang kita nampak teruk dah. Itu kira di kalangan anak muda tu kira tak ada apa. Okey tu, joget-joget. Dia rasa okey lagi. Sebab yang lebih teruk bagi dia, ada lagi. Yang lagi teruk. Tapi itulah dunia semakin, Nabi kata akan berlaku begitu. Normalisasi benda tu. Sebab tu kita kena sedar bahayanya fitnah ini. Dan pada zaman yang Nabi kata, benda ni akan tersebar. Tapi kamu nak jadi yang seperti buih-buih yang bersama yang ramai-ramai, ataupun kamu nak jadi orang asing yang sentiasa sedar dan tahu apa yang berlaku dalam dunia akhir zaman, dan kita tidak terikut dengan apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Tapi ini antara benda yang Nabi SAW sebutkan, di antara tanda-tandanya adalah dalam masalah berkaitan dengan zina, berkaitan dengan pakaian-pakaian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan pakaian-pakaian wanita contohnya di akhir zaman. Ini mereka pakai, orang Islam ni, cerita pasal orang Islam, pakai pakaian. Tapi kasiyatun ariyat, mereka pakai pakaian tapi sebenarnya mereka telanjang, seolah gitu. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab pakaian mereka tidak menutup

tubuh mereka dengan betul. Dan ini berlaku, Nabi kata benda ini berlaku di akhir zaman. Dan kita nak jadi yang golongan yang Nabi sebutkan, ataupun kita nak jadi golongan yang bertahan dalam kondisi mungkin kita kata, oh ni orang tak fashion lah ni, jenis pakaian jenis old school, pakaian macam orang Arab. Kita orang Melayu apa? Ada pakaian kita apa? So kadang-kadang fitnah-fitnah ni tersebar. Dan kita pun tak kata mesti pakai pakaian Arab tu. Contohnya mesti abaya dan sebagainya, tak. Tapi menutup aurat, pakaian yang longgar, tidak menampakkan bentuk tubuh. Itu penting sebab Nabi SAW sebut di akhir zaman, budaya tu akan jadi biasa. Cuma kita nak jadi yang macam mana? Nak jadi yang ramai-ramai tadi? Yang khusyuk dengan ramai-ramai walaupun nama Islam? Sebab Nabi cerita memang orang Islam ni. Kita tak cerita orang kafir. Orang kafir memang dah terkeluar daripada perbincangan kita. Kita nak jadi yang macam mana? Ha, jadi itulah di antara yang Nabi SAW sebutkan tentang apa yang berlaku di akhir zaman, yang kita kena sama-sama kita tahu benda ni bukan untuk kita tahu saja, tapi untuk kita elakkan. Ringkasnya, untuk kita elakkan daripada benda itu berlaku dalam kalangan kita. Yang mampu kita kawal, kita kawal. Adik, anak kita, cucu kita, kalau yang muda-muda ni, mungkin adik kita, abang kita, kalau buat benda-benda yang kita sebutkan tadi, di antara yang Nabi sebut, di antara fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman, kita jangan termasuk di kalangan golongan itu. Kita jadilah golongan yang ghuraba, yang asing. Tapi ghuraba yang betul lah, bukan ghuraba yang jadi tak betul pula. Ghuraba ni maksudnya asing, asing yang betul, asing yang duduk dalam panduan Al-Quran dan Sunnah itu. Bukan kita jadi asing, jadi kita pula geng jadi tak betul. Ha? Naik kat atas gunung dan sebagainya, bukan itu ghuraba yang kita masukkan. Ghuraba yang pegang dengan Quran dan Sunnah dikala orang lain dah mula jauh dan terhanyut sedikit demi sedikit. Wallahualam, itulah mungkin sikit sebanyak tentang apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang apa yang berlaku, tentang tanda-tanda akhir zaman yang telah berlaku sekarang. Wallahualam. Saya serah daripada moderator.

0: akan dengar radio boleh.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Masih lagi bertemu dengan Bella dan juga
1: Aina.
0: Ruangan Hemoy-Hemoy.
2: Kita enjoy
0: Kapos Sempoy. Dan kita dah sampai hujung waktu Hemoy-Hemoy edisi hari Jumaat kita, Aina. Sat Jumaat so, Aina. Dah sampai masa untuk kita sarahkan tugas kita kepada rakan tugas kita selepas ini. Siapakah gerangannya?
2: DJ Shah. Tak lain dan tak bukan.
0: Betul,
2: lagi.
0: Betul, tepat sama sekali. Itu dia, akan ditemani oleh DJ Muhammad Shah Hashim di ruangan Cerita Orang Paling. Bermula jam 6 petang sehingga 12 tengah malam. Baik, sampai di sini sajalah pertemuan kita. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Bella dan juga
1: Aina
0: di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy
2: Kapas Sempoy. Teruskan kekal bersama dengan Perlis FM. Serasi denganku.
0: Bye.
3: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: dekat dengan radio paling. Di mana cuba bersama 102.9 Peris FM.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: cita-cita tersebut.
1: Sudah ikut.
0: Berdasarkan?
1: Berdasarkan.
0: Atas prinsip-prinsip.
1: Prinsip-prinsip.
0: Yang berikut.
1: Yang ikut.
0: Kepercayaan kepada Tuhan.

Okay, hello, hi. Assalamualaikum. Tolong beri laluan. Ada orang nak lalu. Tolong ya, tolong.

Okay, hello, hi, assalamualaikum, selamat petang Perlis, selamat petang ke Malaysia. Hai, Zadia Cafe, terima kasih. Sumbangan voucher. Okay, pertemuan kita hari Jumaat 12 hari bulan Jun 2026. Saya kembali menemani anda hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Berteman ke rakan penolong jurutera yang bertugas, Fiza dan juga Syed Farid. Sambil anda mendengar info-info yang terkini tentang Piala Dunia 2026, saya akan bacakan kuis. Tunggulah waktu manapun. Hadiah sumbangan voucher bernilai RM50 daripada Sadia Cafe. Bila makan apa pun, voucher tak boleh tukar dengan duit ya. Tak boleh tukar dengan duit. Semoga hari ini hari yang membahagiakan anda, hari yang menggembirakan anda, dan hari yang mana segala urusan anda menjadi mudah, ya, menjadi senang. Dan ingat selalu, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita, ya. Dan kalau kita mengaku kita warga negara Malaysia, ingatlah 5 prinsip rukun negara, ya. Di frekuensi 102.9 MHz. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.35 minit malam, dan waktu solat fardu isyak 8.51 minit malam. Selamat petang untuk anda semua. Saya 09 di studio, anda 0 berapa?

Ada yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Terima kasih, terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega di dalam kenderaan anda dan menemani anda sepanjang perjalanan.

Semoga hilang rusa, hilang gelisah ya. Bertemankan saya Muhammad Shah hingga 12:30 malam. Salmia, waalaikumsalam Salmia. Padam langit hadir. Mizi, waalaikumsalam. Selamat petang untuk Mizi dan selamat petang untuk anda semua. Waktu ini, di mana anak-anak anda.

0: Terbawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Okay, enam tujuh belas minit petang. Amin, selamat petang kami. Waalaikumsalam warahmatullahi saudara, beberapa orang pemain yang sudah pastinya akan menjadi tumpuan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Antaranya Lionel Messi. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan ke-6 Lionel Messi di kejohanan terbesar dunia. Beliau satu-satunya pemain yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada 2014 dan juga 2022. Dan pada usia 39 tahun, ramai menganggap ini sebagai pentas terakhir Messi di Piala Dunia. Yang keduanya, Cristiano Ronaldo, yang memburu sejarah baharu. Cristiano Ronaldo juga turut mencatat penampilan yang ke-6 di Piala Dunia, sama seperti Lionel Messi. Dan pada usia 41 tahun, beliau menjadi pemain tertua beraksi di dalam kejohanan kali ini. Ronaldo merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, ya. Jika menjaringkan gol pada 2026, beliau akan memecahkan rekod sendiri dengan jaringan dalam 6 edisi berbeza. Dan penampilan Piala Dunia pertamanya pada tahun 2006, ketika itu Lamine Yamal belum dilahirkan. Selain itu, antara pemain-pemain yang menjadi tumpuan, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Lamine Yamal, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah, Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa ni dia merupakan penjaga gol 6 Piala Dunia. Beliau menyertai skuad Piala Dunia pada tahun 2006. Dan juga ikon Asia Song Heung-min, itu antara pemain yang menjadi tumpuan, ya. Kevin De Bruyne dari Belgium, itu antara pemain-pemain yang menjadi tumpuan dalam edisi Piala Dunia FIFA 2026 ini. 102.9 MHz. G, dia kata dia pilih Portugal, ya. Abe Agrofarm, main bola sampai pecah, ya. Iskandar Kade, you jangan macam-macam, ya. You jangan macam-macam. Haha. 6:20 minit petang, 102.9 MHz. Bro, sehat ke, bro?

kejohanan yang terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan ya. 48 pasukan dan juga kejohanan Piala Dunia kali ini turut menyaksikan kemunculan negara-negara baru, kebangkitan kuasa lama dan kepulangan pasukan yang sudah lama menghilang dari pentas dunia.

nafas orang kota ya. Saudara, ada sebuah pasukan ya, pasukan yang paling kecil dalam sejarah Piala Dunia, iaitu Curaçao ya, Curaçao. Curaçao menjadi negara paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Populasinya hanya sekitar 156,000 orang sahaja ya. Dan pasukan ini dibimbing jurulatih veteran Belanda Dick Advocaat yang menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Jumlah penduduk 156,000 orang pun boleh layak ke Piala Dunia kan. Kita ni bila lagi? Apapun, terima kasih ya. Itu antara info-info tentang Piala Dunia yang berlangsung ketika ini, bermula pagi tadi. Amin, waalaikumsalam amin. Kak Liza ya. Oh, Kak Liza, amin, kita makan cucuk durian dengan kopi ya. Weh, jangan duk amal oh. Bayar dengan kopi bukan boleh makan. Walaupun buat cucuk, lagi kedai buat kacau lampu tu nanya oh. 6.33 minit petang, 102.9 MHz. Info-info yang saya maklumkan tentang Piala Dunia ni kan, kena dengar baik-baik. Mungkin akan keluar dalam peperiksaan nanti. Gurau-gurau je, mungkin akan keluar ya dalam soalan kuis yang akan saya baca nanti. Janji terus dia di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku ya. Alio, selamat petang, Alio. Bila you nak datang, Alio? Nak tuntut hadiah semalam yang you menang, kuis Piala Dunia.

0: kamar yang pulang ya. Lina MK. Selamat bertugas. Okay, terima kasih. Yat, salam dari arah Australia. Selamat petang. Arah okey ke petang ni. Saudara, menerusi cerita orang Perlis ya. Seorang suspek lelaki dipercayai terlibat dalam kes tikam hingga maut lelaki di kampung Gajah Perak berjaya ditahan di Perlis ya. Suspek berusia 30 tahun itu ditahan di terminal bas Perlis Central, Kanga oleh sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Perak dan JSJ Perlis. Pihak polis turut menemukan sebilah pisau yang telah dibuang oleh suspek dalam tong sampah di Bandar Kanga. Suspek kini direman 7 hari bagi membantu siasatan Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 376 Kanun yang sama. Dan berita yang viral menerusi medsos kan? Suspek telah berjaya ditahan semalam di Stesen Bah Kangak dekat Sayak. Ada 40 minit petang. Terus dia di 102.9 MHz.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Mexico pun dah menang semalam perlawanan dia pembukaan ni. Hai, seorang ke bro, nak ke mana tu? Mexico dulu kan, kalau dia anda ingat, seorang penjaga gol nama Campos. Dia rendah ya, kecil ya, tapi dia penjaga gol yang hebat. Dan baju jersey yang dia pakai tu merupakan baju ciptaan dia sendiri. Kalau nak tengok macam mana jersey Campos ni kan, pergi Google goalie Mexico Campos, dia akan keluar. Yang uniknya, bila separuh masa dia tukar jersey, dia main jadi striker pula. Tapi undang-undang tu dah tak boleh pakai dah sekarang. Muin Kamal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, keindahan alam Flybeats ya di 102.9 MHz. 10 minit lagi ke pukul 7 malam. Nanti kita tengok permainan-permainan yang cantik ya dalam Piala Dunia edisi kali ini ya, Piala Dunia FIFA 2026. Permainan tu kita nak tengok ya, yang mana satu okey.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Selamat petang untuk Ikram. Ikram kata terkenang kampung di Bendang Sawah. Bau selut sawah tu tau. Itu yang real.

putus terpaksa. Lagu ni ada message yang nak disampaikan ya. Lagu ciptaan Sari Amri ya. Lagu ni menceritakan tentang dilema seorang wanita yang menjalinkan hubungan cinta dengan seorang lelaki yang terjebak dalam kancah najis dadah atau bahan yang terlarang ya. Dan demi masa depan juga kebaikan bersama, wanita itu terpaksa mengambil keputusan yang memberat untuk berpisah atau memutuskan hubungan tersebut. Itulah putus terpaksa ya. Rizwan Yatim. Oh, kalau tim Bawa Empiang lawan tim Bintang agak-agak, siapa nak menang? Masalah dia dulu, striker Bawa Empiang tu jadi striker Bintang sekarang. Ha, itu masalah dia. Ju Fardi ya. Ju Fardi. Waalaikumsalam. Kata Ju Fardi, moga sihat dan ceria selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Jufardi masih kesorangan lagi ke? Samad kata tak ada nafas bawa lagu ni. Tak ada nafas ya. Tak ada nafas bawa lagu ni. Kalau lagu Zena Zain ni kebanyakan ni kan, kalau rasa pok tak apa nak selesa, puan jangan duk menyanyi, tak kata wala. Dah pun pukul 7 malam ya. Usah ditanya ke mana aku pergi. Saya nak pergi minum kopi sekejap ya. Permainan tu. Usah ditanya ke mana aku pergi. Sebenarnya dia nak pergi minum kopi ya.

0: sendiri.
1: Eh, usah ditanya ke mana aku pergi. Nak pergi sangat pi ya. Ah, Jufardi kata nak buat ayak kopi. Bini tak ada. Bini duduk kat Mekah lagi. Jam kalau buat Kediri. Betul. Bukan tak boleh buat Kediri, bukan tak boleh bancuh Kediri. Mereka dah siap ajak dah. Buh dua cawat, dua camca. Kan? Satu camca sudu kecil. Itu macam-macam lah dia bagi. Rasa macam tu juga. Tapi thrill dia tu tak sampai. Nampak tak dia punya permainan tu? Eh? Feel dia tak sampai. Sedap lagi kopi mereka buat. Padahal segar nak baju. Bukan aku tak tahu. Omoy Lina MK, terima kasih. Lagu best ya. Oh best ya. Jufardi kata bila tak ada baru tahu betapa nilai, betapa tinggi nilai kehadirannya ya. Samad nak order kopi. Isteri tak ada kat rumah pula. Dah tak nikah lagi nak main duk kat mana. Samad pun tepat sekali nak bangun pun malas ni. Walaupun kopi tu yang orang kata apa hak tiga sekali tu. Buka ya buah yang hangat bancuh. Tu pun segan juga. Yang tak panggil no Samad sampai hati yang. Dia kata DJ nikah lah tahun lepas bulan 7. Yang tak panggil no. Boy, buku merah ada. Tapi tunggulah start doang lagi. Kita bebas lah ya. 7-6 minit malam di suatu senja di musim yang lalu. Ketika itu hujan rintik.

akan menyayangi. Wah, Abang Manis official. Dia kata hang patut jadi penyanyi, bukan DJ radio. Oi, jangan cakap macam tu abang. Rezeki saya dah tertulis. Dah di Malaysia ni, kita diajak dah nak jadi penyanyi kena smart. Kalau suara sedap tak smart, hang tak laku menyanyi album. Abang betul-betul eh. Kalau perempuan dia kena lawa, dia kena cun. Suara sedap pun kalau tak lawa orang tak mau. Itu pendengar di tempat kita lah, tahu ya. Di negara kita lah, kalau di barat ni kan, muka pecah rumah pun mereka punya suara tak boleh bawa bincang. Amboi, dia kata, hey, ingat Brori smart kah? Kalau dia smart lah dari aku. Abang Manis yang bertugas ke malam ni? Lah, hampa tengok dalam ni, hampa tengok dalam ni, hampa kata aku smart lah, segok lah, apa semua. Ini tipu daya hidup semua ni. Macam orang perempuan lah kan, tengok dalam TikTok lah, dalam ni, dalam ni. Hui, smart, lawa. No filter dia, macam-macam filter. Cun lah, macam-macam. Ejah nak jumpa tu buat berat, tak mau jumpa tau. Lalah dia pun nak jumpa juga, jumpa-jumpa tengok nanya ibu gamat tu ada. Rizwan Yatim kata, aku sokong kenyataan you. Abang sokong ya. Tak betul eh. Selalu kita tengok, oh moy lawa dia ni. Tapi gamat sekerat ya. Dia tak tunjuk gamat penuh. Putih melepak apa semua. Abang Manis, you jangan macam-macam ya. Yang penting saudara, yang penting jadilah diri sendiri ya. Yang penting jadilah diri sendiri. DSS apa abang? Abang baik. Yang tu tunggu sat kena lepas-lepas azan baru kena. Apapun, terima kasih 102.9 MHz Naimah Ibrahim. Salam Maghrib. Ingat ya, ingat. Jadilah diri kita sendiri. Maknanya kita tak yakin dengan ciptaan Tuhan. Hidung tak mancung kan? Bila ada filter jadi mancung. Rozuna Aziz, Salam Maghrib. Terima kasih.

Di manakah pengakhirannya untuk kita ya? Pengakhirannya untuk kita adalah di istana. Istana menanti. Waktu penting kita malam ni. Waktu solat fardu maghrib pukul 7.35 minit malam dan waktu solat isyak pukul 8.51 minit malam.

sujud ya. Saudara, 9 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur ya, untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional. Yes.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: jam setiap hari 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Okey, baik. Saudara, menghampiri ke pukul 8.04 minit malam di 102.9 MHz Blaz FM. Jam yang ketiga, jam yang ketiga. Saya masih lagi menemani anda hingga ke pukul 12 tengah malam nanti di 102.9 MHz. Selamat malam untuk anda ya. Selamat beristirahat. Dan sekali lagi saya maklumkan kepada muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.51 minit malam. Menerusi cerita orang Perlis hari ini, hasrat seorang murid cemerlang berusia 12 tahun melanjutkan pendidikan ke sekolah berasrama penuh kini mungkin lebur selepas dia tidak dapat bersekolah sejak 4 bulan lalu. Kanak-kanak perempuan itu hampir lumpuh selepas mengalami masalah pada otot dalaman badannya yang disahkan berhadapan dengan gangguan stres pasca trauma PTSD yang didakwa berpunca daripada perbuatan buli rakan sekolah. Ibu mangsa Nora Sikin Hussein, 32 tahun, berkata anaknya yang tinggal di asrama sebuah sekolah rendah dipercaya menjadi mangsa buli fizikal dan mental sehingga terpaksa dirawat di Hospital Tuanku Fauzah HTF Kanga dan Hospital Sultan Bahiyah Alustar. Dan sementara itu, Ketua Polis Daerah Padang Besar, Asisten Komisioner Muhammad Sukri Abdullah ketika dihubungi mengesahkan ada menerima laporan berhubung kejadian berkenaan. Menurutnya, kes itu sedang disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Itu budak sekolah rendah tau ya, budak sekolah rendah. Pandai dah membuli budak-budak sekolah rendah sekarang ni. Saya no komen. Tak boleh komen. Kalau komen sekejap lagi kan, mulalah macam-macam. Ada yang pro, ada yang kontra. Mengajar dan mendidik, ya, dua perkara yang berbeza. Zaman kita bersekolah kan, cikgu mengajar dan mendidik. Sekarang kalau nak mendidik, tak boleh. Macam-macam akan kena. Dulu kalau kena tarik sideburn, itu perkara biasa. Kena pulah perut, itu perkara biasa. Berdiri atas bangku, perkara biasa. Berdiri atas meja pun perkara biasa. Kena rotan pun perkara biasa. Itu kerana guru-guru ingin mendidik pelajarnya menjadi manusia yang berguna suatu hari nanti. 102.9 MHz.

Semoga peminat-peminat lagu Hindi terhibur ya. Suraj Huam Madam, Alka Yagnik dan juga Udit Narayan. 8.18 minit malam masih lagi di 102.9 MHz. Saudara, 9 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur. Berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan kita akan jumpa kembali selepas hari ini dalam sejarah.

Okay, Sonny Sahuri dengan lagunya Sejak Ku Bertemu Padamu ya. Saudara Mexico pembuka tirai Piala Dunia pagi tadi apabila menewaskan Afrika Selatan. MHz. Siapa peminat-peminat bola sepak Piala Dunia? Kali ini kan anda menjangkakan siapa yang akan ke final? Ke final. Korea Selatan pun menang bergaya menewaskan Republik Czech dengan 2-1 ya. 102.9 MHz.

hadirmu membawa sinaran. Esok masyarakat Amerika Syarikat biasa dengan Paraguay. 9 pagi. Razis Ismail, penyanyi ini dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Mudah bekerjasama. Saya pernah bekerjasama dengan Razis Ismail apabila menjadi artis saya untuk satu program yang telah saya anjurkan dulu kan. Oh, cukup mudah kita untuk bekerjasama dengan Razis Ismail, dengan Allahyarham JJ, dengan Jemizan kan. Baik hati sangat. Antara yang soft spoken, JJ, Razis, Jemizan, Roy, Aris. 8:27 minit malam.

Hei manusia, Sheila Hamzah yang mempunyai peminat yang cukup ramai di negara China. Selamat malam Kak Julia, selamat malam Sheila, sesuap dua, selamat malam Salimut, Martini, eh? Oh. Fatin Jebat, ya. Ruzi Romli, hai. Ayu Razman. Sigma. Replacement juga. Selamat malam, ya. Terima kasih. 8:30 minit malam. Ada perkara yang perlu kita berterus terang. Ada perkara yang perlu kita nyatakan. Ada perkara yang tak perlu diucapkan. Apa tu? Dirah.

0: semuanya ada di sini hanya di RTM ya. Penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Dan Zidang tanya saya sokong tim mana World Cup tahun ni, last ke Ronaldo? Dia rasa last lah, Ronaldo dan juga Messi. Kerana Cristiano Ronaldo mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia dan kini berusia 41 tahun, beliau menjadi antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini. Dan Ronaldo merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut dia. Jika menjaringkan gol pada 2026, beliau akan memecahkan rekod sendiri dengan jaringan dalam 6 edisi berbeza. Dan Ronaldo membuat penampilan Piala Dunia pertamanya pada tahun 2006 ketika Lamine Yamal belum dilahirkan. Itu sedikit info tentang Piala Dunia ya.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
0: Okay.
11: We are ready.

Ronaldo, Lionel Messi, Roger rekod Piala Dunia. Penampilan ke-6. Ronaldo juga penampilan yang ke-6 ya.

Okey. Tajuk lagu lagu ni kan cukup mudah ya, nyanyian daripada Shakira dan juga Bruno Boy ya. Dai. Ingat Dai kita? Ha, itu tajuk lagu dia, Dai Dai. Dai Dai. Aduh. Saudara, waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.51 minit malam.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: 14 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.
1: 12 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
2: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesetiaan dan kesetiaan.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Okay, hello, hi. Dia nak lalu lagi. Dia nak lalu lagi. Tepi sikit. Tepi sikit. Ada orang nak lalu, ya. Dia minta laluan.

0: selalu.
1: Okay, hello, hi. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi kita untuk jam yang keempat. Saya masih lagi teman anda dari pukul 6 petang tadi hingga 12 tengah malam. Dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera Fiza dan juga Syed Farid. Anda sihat ke? Kawan-kawan sihat ke? Alhamdulillah ya. Nasihat mudah ya, nasihat mudah. Nasihat pun murah. Kalau sakit, mahal. Lebih murah jaga sihat daripada jaga sakit. Nak jaga sihat, jaga makan lah. Jaga makan, jaga minum ya. Jaga mental kita, sihatlah. Jaga kata-kata kita, sihatlah. Terima kasih. Ada yang baru balik dari surau ataupun masjid yang berdekatan ya. Alhamdulillah, selesai. Cik puan pun dia rehat sikit ya. Dia relax sikit. Dia tenang sikit. Esok tak sekolah. Tak kalut lah nak seraka baju ya. Kalau tidak kalut, tapi kalut lah juga tu. Nak lipat baju. Ada orang kadang-kadang sampai seminggu baru dia lipat baju tau. Seminggu dalam bakul.

Demam, Piala Dunia dah pun bermula. Apa tu Mawar? 9.20 minit malam. Bermakna sudah 21 jam 20 minit kita berada di hari Jumaat, 12 hari bulan Jun, 26 Zulhijjah, 1447 Hijrah. 5 hari saja lagi nak berlalu, 1448 Hijrah akan bermula ya. Ada yang seminggu baru dah lipatkan. Haa, kutik-kutik duduk lambang kuih. Duduk lambang kuih tu lah. Oh, terasa ke? Oh, dia terasa pasal dia tu dia teras. Eh, sebulan pun ada ke? Mesti dia ada buat kerja macam tu kan? Seminggu baru nak duduk lipat kain. Pecah rahsia dah. Tu kalau boleh upah orang tau. Sahih upah orang lipatkan baju tu. Okay. Stand by.

bow and arrow, yeah? Search. Lion, lion, lion, rock, man.

Munirah, saya dah kata lipat kain pun ada mood juga. Eh, ya ke? Tak tahu, tak pernah lipat kain. Depa duk lipat.

Jikalau berkasih. Mula-mula tu indah lah kan, semuanya indah. Datuk Ramli Sarip, Jikalau berkasih. Orang lelaki ni kan, dia bukan tak mau tolong lipatkan baju tu. Cuba hampa tak ada tengok. Dapat reti lah buat kerja. Lipatkan baju, basuh baju. Dapat reti. Lagi hampa dah di rumah, dapat tak buat kerja-kerja tu. Dapat balik tau. Balik tu buang baju, buang surat. Dapat sangkut ikut dan. Tempat yang menjadi tumpuan sangkutkan baju ni, bila dapat dah balik, tu pintu bilik ayak. Macam-macam jenis merga duk ada di pintu bilik ayak tu.

sangkut hat luar, dah sangkut hat dalam, semua. Lepas tu dah cari nak pakai, tak ada dah orang ambil basuh. Mawal kata balik main tengok lungguk duk sama juga. Tu mesti laki dia tu. Kami dah. Abang betul kami dah. Safwan. Oh Safwan. Safwan tolonglah. Jangan duk kelui sangat. Jangan duk kelui dia. Selagi dia masuk nanya. Betul lah Mawal kan. Jujur apa dah, saya dah, saya bukan macam tu, saya lagi mereka dah ada, saya terang masalah, biar mereka dah buat, mereka tak ada, baru saya mula buat, bukan kata jujur lah, sekali abang masuk, bukan masalah jujur, siapa yang duduk main sama saya, dia tahulah, saya ni macam mana, tiap-tiap hari aku duduk pegang penyapu, bahagian luar tu aku duduk sapu sampah habis clear, apa semua, aku atok tanu, elok-elok, atok tanu ni bagi elok-elok lah. Lahat dia sama, dia duk kata kita pun sama. Tak boleh macam tu. Dan ada jatuh hukum pula. Mawar kata nak dapat mereka tak ada kat rumah tu, jarang sekali kan. Kita duk ada di rumah sedia. Mawar ni secara tak langsung kan, dia duk cerita hak di rumah dia lah tu. You are leceh tu ya. Okay, 9.32 minit malam. 102.9 MHz. Balik sekejap lagi Zahif Noh ya. Kalau tak dengar, selamat.

Dancing Queen Eba ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Amin, selamat malam amin. Lama kita tak mengopi ya. Malam ni on, malam ni on. Cubalah sekali-sekala kan. Sekali-sekala ataupun sama ada pernah dilakukan kan. Dua lagi bini tolong lipat kain baju antara satu sama lain. Payah nak tengok macam tu kan. Okay, semoga segala urusan anda menjadi mudah ya. Kalau kita bekerjasama, kalau kita sama-sama toleransi, sama-sama kita bertolak ansur, semua urusan akan jadi mudah ya. Kadang-kadang urusan tu cukup mudah, tapi dibagi payahkan, dibagi payahkan macam-macam syarat. Itu sebenarnya keegoan masing-masing. Benda mudah kalau kita permudahkan, dia jadi mudah. Kalau benda tu mudah kita bagi payah, dia jadi payah. 102.9. Bersama dengan Ayai Ilusi, Inang, Bujang dan Dara.

kalau salah haluan cari Tok Guru belajarlah lagi. Belajar tanpa berfikir adalah sia-sia. Ingat tu ya, belajar tanpa berfikir adalah sia-sia ya. Berfikir tanpa belajar itu bahaya. Berfikir tanpa belajar itu bahaya. Wayar boleh jadi kedot oh. Dia boleh jadi mereng oh. Kalau berfikir tanpa belajar itu bahaya. Okey. Nak minta tolong kawan-kawan ni, Hafiz, lagu Hafiz ni, antara lagu Awan Nano dengan Bahagiamu Deritaku, mana satu yang okey? Lagu mana okey, saya on ya. Antara Awan Nano dan juga Bahagiamu Deritaku ya. 102.9 MHz. Cepat ya. Hampiri 9.44 minit malam. 9 malam, pukul 11 malam. Kita nak ke Kuala Lumpur ya. Sekali lagi kita nak ke Kuala Lumpur berita. Berita pukul 11. Cepat-cepat. Antara lagu Bahagiamu Deritaku dan juga Awan Nano.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Mexico, United States, Canada. Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

guys, malam yang hangat dia. Malam ni hangat lagi ya. Tak tahulah bila Karat nak kena banyak mana kan. Aircon 24 jam kalau panas lah. 10-18 minit malam ya.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian, platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jeddah Co Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
1: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor, manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Tony Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Cloud dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala LeChat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu, sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quinn pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
3: Ada masalah dan kita sangat transparent, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak melabih dari we perfect. Tapi so far for the first month pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Johor menahan pemilik dan penyelia premis di Pasir Gudang susulan insiden kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius Undang-Undang Alam Sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang hawa. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang hawa, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susunan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

OK, waktu sekarang dah pukul 11.15 minit malam. Masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi Melayan Jiwa. Jom kita layan.

Ake ka ilham ku manbai mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama, dapat pukul 11.46 minit malam di 102.9 MHz.

satu masa Dato' M. Nasir di 102.9 MHz Perlis FM. Selasi denganku. Siapa nak tolong saya keluar sebentar tengok kat langit ada bintang tak? Baiklah saudara, seperti biasa, sebelum berpisah di udara malam ini, lagu ni saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam untuk bintang-bintang semua. Semoga anda terus bercahaya walaupun jauh di angkasa. Selamat malam. Selamat beristirahat.

pendengar yang budiman. Tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya. Saya Farid dan juga Fiza. Dan jangan lupa untuk terus berseran bersama dengan kami lagi pagi esok. Bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan saudara, sebelum berpisah, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan, tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan dipinta ya. Kalau ada yang kutuk-kutuk saya pun tak ada masalah, saya maafkan anda. Hidup malam kita nak relax ya, tak nak fikir hal-hal yang bagi jiwa kita kacau. Akhir kata dari saya, akhir kata dari saya, ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 102.9

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama Ella dengan kitalah Bintang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita layan pula Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Nanti kita buka lembaran hari baru Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, berjalan dengan lancar? Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap, kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apapun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah di MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Kita terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan. Tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zaid Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa sejuk.

Gusto dengan Zunika. Zunika tengah buat apa Zunika? Zunika tengah lipat kain baju bang. Oh okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis, lagi celik mata selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan menewaskan Czechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berang tu semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah pun melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Oh, sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jali Jua Ajib dari Kelab Zawi Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Balangi, Tunduk Terfilip Maling. Kita ada Juas Mizi Abdullah, dia kata kasi on terus, hadir dari Puchong, Jamal Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Princess Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Shailin Nadia, Intan Hamid juga turun hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Chok dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Beruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat Game Buruhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang spana lagi. Badan dah letih, okey. Tak apa, tak apa, saya ada menemani anda ya. Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir, Janet Zai, Bida dari Salju, Iskandar Puteri, Johor Lin, Roslinda, Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni, Mon, juga turut bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Azamin Syaham. Sejeringan balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Ikut peraturan jalan raya ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan dengan hakikat perjuangan. Hidup ini pastinya ada perjuangan. Perjuangan yang memang takkan selesai. Sehinggalah kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Selagi kita hidup, selagi itulah ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan. 12.48 minit tengah malam. Sembang-sembang bola. Ramai yang tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu, boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas ekspres, anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey, geng-geng Burhan tu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazli Zabaha, Rosmera, Jaja Kiyul, Fazli, Zaina, Dadi Feda, Umas di Tawau ya. Mama Fikri, Noliana Mokta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku hancur manja. Ita Chot, Dahan Reput, Abang Tanker, Patron, pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Daklina, ramai lagi, ramai lagi ya. Fikri 92 juga terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? 1 juta like untuk Abang Manis, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Hari ini kita bertemu sampai pukul 6 pagi nanti. Zila Sabtu juga terus hadir. Ada Adik Lacoste, ada Bonda juga terus bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori luncur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga terus bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati, hadir dari mana? Abang Mat Ampun juga terus bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu, Jumain Keromok, mantap terus. Siti Cincin, Siti Cincin ya. Asmalini Hanan, hadir dari Alustar. Ada Su dari Lumut. Okey, di samping kegembiraan kita tengok bola, peminat-peminat bola tengok bola, kita juga bergembira dalam negara kita. Kita aman damai dan makmur dan sejahtera. Jangan lupa ya, kita terus doakan kepada saudari Islam kita di Palestin. Semoga mereka terus diberi semangat, ketabahan dalam jiwa untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap mereka. Ini dia Rockers dengan Kekejaman. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

berkongsi dengan Bazooka Pernakan membawa kita ke 1.7 minit pagi, berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan? Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM Klik, dekat TV 1, bukan TV 1, saluran sukan RTM ataupun TV OK. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan dah sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan sebanyak 56 kerusi Dewan Negeri Dun Johor dan juga 36 kerusi Dun Negeri Sembilan yang telah pun dibubarkan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi Negeri Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa. Jangan lupa mengundi. Tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Yop Zadi hadir merusi live TikTok pada waktu ini. Saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tok Kiah dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kak T, Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Aimi Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori luncur terus ke Gebeng katanya. Bang, satu kali. Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Yusanusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Korea, Boogeyman, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. Zach Hayes, Sadiq Sigaraga pun hadir, Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaitun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Muncul terus ya, pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah, tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut, ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia.
Ramai hari tu cuti sekolah tak tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini, biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara. Masing-masing nak tamatkan zaman bujang. Alhamdulillah bertemu dengan jodohnya ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya, insyaAllah. Selamat menempuh alam rumah tangga. Akhirnya bertemu jodoh juga kan. Semoga tabah, bahagia dan juga sentiasa bertolak ansur dalam melayari bahtera perkahwinan bersama pasangan anda. Jadi ini dia, kita berhibur untuk saya hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia melalui lagu ini. Lagu daripada persembahan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru. Terus mendengarkan National Game Berhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan Mursi. Lagunya Jenaka Hayalah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Membawa kita ke 1.31 Media Pagi. Oh ya, yeah, World Cup tahun 2026 kan, merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihostkan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihostkan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihostkan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B ya. Kanada akan menentang turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Kau sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi nasional game berhantu. Okay, bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking conference di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor

Di mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh pelaksanaan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon, ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga, dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wan Spawi, selamat pagi Wan Spawi. Liza, Liza ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada Asya Memiana, Rora Taca, Lee N, Merpati Puti, Iza, Virginia Vanessa, siapa lagi, Pejuang Tegar pun hadir, member Man Boy Sabrio Rajman Bangah katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71, Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamberlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir, Abang Josh, ada Mina, okey. Terima kasih Mina. Mina mati dulu ke Doh mati dulu? Itu dalam filem Biramli ya. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Puteri Nora Kaliza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Ujang, Alan Burger Geni Kona Pulau Pinang, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya, nak dapatkan keberkatan tu. Biar sikit tapi berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apapun kena bersyukur selalu lah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda. Kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang insya-Allah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangkan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan, roda sentiasa berputar. Hashtagnya Zahrul Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur kata dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lantaran suara bidu wanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini memberi meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4

Kumpulan Scan dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sanggupkah anda semua geng-geng berhantu untuk teman saya sampai pukul 6 pagi? Sanggup ataupun tidak? Ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Ya betul. Ini ada yang tertidur nanti ni. Tapi jangan tertidurlah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasional Game Berhantu nanti pukul 3 pagi, kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut, tak kisahlah apa saja, kudap-kudap yang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sambil tengok bola pun boleh menitiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bujur katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata, keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan, ada kalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kan, asyik minum air manis je kan, kena potong kaki baru tahu. Bahaya tau potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Sabaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladin tengah bekerja di pantai dalam. Wih, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar di Brunei. Mizi 85, Mrs. Vario sama petugas Nurizan Atan. Hai, tak tidur lagi ya busu. Anis Arbini, My Lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida Zidang, Putri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Ani Sarbini, Fairuz, Rozi Cik Ros, Cinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah. Ada Maisarah juga hadir. Sarjan Misai pun bersama-sama. Naitim, Rusdi, Kasut Dah Buruk, Opa Akil Akif, Fani Zakaria, Ina, Abang Lori Ping, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. But SB bang bang bang. Ah boy, Cik Syamah pun turut bersama-sama. Okey, sambung lagi, sambung lagi. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Ramai yang terpaut dengan game berhantu tau. Betul. Semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Minit Piala Dunia.
3: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola

sebuah lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amirul, kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu, dah bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penebusan akan dibuat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini, kata orang tu, dapat meringankanlah beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan lah tahun ini menjadi pentas terakhir lah untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara baru juga muncul lah. Untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia, Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan selamat pagi. Amir Rostam, Yayang Zandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kita ada Mutiara Rockers. Ui, mantap. Rinova, Kak As, ada Kak Ai, Fauzia Osman, Remy 78, Yung Iza, Ju 8754, Anis Ayi, ada Nuras, ada siapa lagi? Siapa lagi? Ajib 8189. Saya nampak tengah tepi-tepi lightnya. Mantap semua. Fiza Riza. Jangan lupa Dayan Nurah Fida juga hadir. Tepi-tepi like-nya. Cinta Hati juga tengah tepi-tepi like. Oh, mantap. 1 juta like hari ini. 1 juta like. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Terus lagi berhibur merusik lagu-lagu menangis sampai bujuk katil. Ini bersembah daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

komposernya awang BPR. Dah masa terang dengan umpama mimpi dalam mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi. Sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi-mimpi yang indah. Alhamdulillah. Dapat mimpi yang indah kan? Bestnya. Kalau dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda. Tidur tak cuci kaki. 2.58 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat National Game Berhantu. Sekejap lagi bermulalah perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Saya tahu, saya percaya ramai yang berada di depan TV sekarang ini, peminat-peminat bola sepak tanah air, menantikan perlawanan-perlawanan hari ini. Perlawanan daripada Kumpulan B esok juga menarik tau. Esok antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil. Ini antara pasukan pilihan, ramai yang memilih Brazil untuk menjadi ataupun menjadi juara Piala Dunia 2026. Ramai yang pilih Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi antara pasukan yang saya cukup minat sebenarnya. Kepada kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Maksudnya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga. Tapi yang tak bestnya, 3 kad merah tau pada perlawanan pertama. 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni? Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan 3 bentuk manfaat utama, iaitu allowance hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti perubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Yang tak sihat pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sadar, bergetul-getul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sadar, so pergi jumpa doktor takut. Okey, Mustaqim Nur Azuwawa hadir dari Blok Minang. Terima kasih hadir. Abang Zek, ada Norma Dayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Khairul Anwar dari Terengganu, Aida Abdul Jamil melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Saya percaya ramai yang melaporkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sadar tapi takut jarum. Jarum yang sekecil itu tapi takut. Nur 68, terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadikan Geng Buruh Hantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping. Mr. Joe, saya okey je. Derma darah lagi mantap. Itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir. Mantap nasi lomak.
nasib baik dekat Seremban. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, saya suruh hantar nasi lemak tu dekat saya hari sekarang juga tahu. Waktu-waktu begini perut pun lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Pasu tanker Shell Community turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Komposernya adalah Umarul. Diklaim dengan Gerhana Cinta Luka. 3:30 minit pagi. Ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM. 34 stesen radio setiap pagi ya. Sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung, Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go-go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap, bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu ah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia, toki-toki warung, toki-toki restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah. Kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayoi fi sabilillah. Kita ada Zuumi, Frankie Alun dari Sabah. Ada ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawalina, Mala Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Aini 67, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri, ada yang bangun untuk solat tahajud, alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud ya. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat, alhamdulillah. Semoga segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, terus lakukan kebaikan meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui, Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

lagu ciptaan Kenny T, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan. Tepat jam 4 pagi waktu ini, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Baik, keputusan semasa bagi pertemuan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Separuh masa pertama, Bosnia mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-21, ya. Jangan lupa pagi nanti juga anda boleh layan pula pertemuan dalam grup D, antara pertemuan antara USA ataupun Amerika Syarikat dan bertemu dengan Paraguay. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada jam 9 pagi nanti, juga di RTM. Anda boleh tonton terus. Bulan ini ataupun sebulan ini memang kita akan demam bola sepak. Tapi itulah, perlawanan pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, ada yang pukul 6 pagi nanti. Jadi perlawanan pukul 3 pagi, 6 pagi, ada yang nak pergi kerja pagi tu, sampai tempat kerja mata pun mengantuk je. Jangan sampai terganggu kerja anda, okey? Tengok bola juga, tapi jangan sampai terganggu kerja anda. Kerja mesti dilaksanakan. Amanah yang diberikan kepada kita mesti dipikul sebaik-baiknya. Kena ingat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah baru sampai destinasi, ada yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi ni, bang. Okey, luncur terus. Kalau mengantuk, berhenti. Cari kawasan rehat dan rawat. Ubat mengantuk adalah tidur, bukan kopi O, ya. Yang dekat rumah tu tak apalah, kalau mengantuk kena kopi O, kan. Yang sedang memandu ni, kalau mata dah letih tu bukan kopi O, dia kena tidur seketika. Cukup tidur untuk setengah jam, 20 minit cukup untuk segarkan kembali mata kita. Baik, kita nak tanya jugalah kepada anda semua rakyat Malaysia, apakah kekuatan kita sebenarnya? Kekuatan negara kita. Kekuatan negara kita bersatu padu. Itu kekuatan kita. Kekuatan Malaysia juga bukan terletak kepada keseragaman tau. Sebaliknya, keupayaan negara kita sebenarnya mengurus kepelbagaian secara adil dan juga saksama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengalaman Malaysia sebenarnya sebagai negara berbilang kaum dan juga agama membuktikan masyarakat berbeza kepercayaan dan juga latar belakang mampu hidup bersama secara aman sambil terus berpegang teguh kepada kepercayaan serta pegangan masing-masing. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Malaysia tetap sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai hormat menghormati dan juga saling memahami dalam melaksanakan hak serta tanggungjawab sebagai warga negara. Itu yang saya selalu berkatakan, kan? Malaysia ini kekuatannya adalah bersatu padu. Kalau kita tak ada bersatu padu, mana mungkin kita boleh hidup dalam aman dan juga damai. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Sedangkan ada negara yang hanya ada satu kaum saja pun boleh berperang sesama sendiri. Itu perang perang saudara yang dipanggil, ya. Satu bangsa, dia orang hanya ada satu bangsa, satu agama pun bergaduh. Tapi kita, itu yang dunia selalu melihat kita, cemburu akan kita. Kenapa kita boleh hidup aman damai, ya? Kita ada masyarakat yang majmuk tapi boleh tenang je hidup dalam Malaysia ni. Sebab kita bersatu padu. Sebab kita dah terapkan nilai murni, terapkan nilai bersatu padu itu dari mula lagi. Sebelum mencapai kemerdekaan, sampailah kita mencapai kemerdekaan 31 Ogos 1957. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira, Bunga Lestari, Botak Bahau, Muhammad Fadli, Hati J dari Brunei, Lara Saufi, Idah Khairi, kita ada Zainon, Lina Azlina, Cik Norma, ramai yang tengah buat kuih, ada yang buat kuih apam bakar, macam-macam lagi, ya, geng-geng buruh hantu ni. Ada yang dah sampai warung katanya untuk masak nasi berlauk dengan nasi dagang katanya, bang. Okey, Mok Iti, Bat SB baru siap kerja, pam-pam-pam, satu kali. Kalau dah siap kerja, tolonglah tapping-tapping like tu. Tak dapat lagi pun 1 juta ni.
Lagi sambung lagi beribur untuk lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Kita sambung kembali. Tadi kita hentikan seketika untuk setengah jam beri laluan kepada Koalisi 80-an. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu beginilah, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang sangat popular penghujung tahun 90-an. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee dan juga Kajol.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

Compoziția de la clasmate de la Rudolf Schenka, Scopie de la Still Loving You. Mă bucur de că împătică plăsată mine pe ok, cum te s-a însumasă untu plăuna în pagi ini. Dar Canada dan juga Bosnia. Masih lagi Bosnia mendahului dengan 1-0. Telah pun memasuki minit ke 69 ataupun minit ke 70. Gol pada minit ke 21. Tapi kalau nampak pada ketika ini Kanada tak berhenti-henti melancarkan gerakan serangan. Apakah keputusan ini kekal ataupun berubah? Saksikan terus di RTM sampai habis perlawanan ya. Ramai juga yang sedang menantikan bintang-bintang ternama lah untuk beraksi di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe antaranya dari Perancis. Yang sebelum ini kalau kita lihatkan dua edisi dia jaringkan hat-trick tau. Nah, tapi tahun edisi yang lepas 2022 dia jaring hat-trick tapi tak menang pun Piala Dunia. Argentina yang menang kan. Antara bintang termuda Lamine Yamal dari Spanyol. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, Pele menyinar pada usia 17 tahun. Bintang termuda juga, usianya 18 tahun, dianggap remaja paling mendapat perhatian pada ketika ini. Antara lain, penyerang berimej Viking, iaitu Erling Haaland dari Norway. Ramai juga tak sabar menantikan Lionel Messi. Oh, Messi umur 38 tahun. Ronaldo 41 tahun. Neymar pada usia 34 tahun. Ramailah yang tak sabar menantikan bintang-bintang ternama ini untuk beraksi membantu pasukan masing-masing di Piala Dunia 2026. Okay, Ejen White Glutahos melaporkan diri. Mariana Zinon, Khairul Azli Nizam, Dina Im, Aliza Kasim, Bunga Kebangsaan. Ada siapa lagi? Imar Rose, Mama Rao, Isa Zalwa 73, Cik Na, Pak Cu Terakus, ada Kamal, ada Syah Kamarudin. Terima kasih banyak-banyak eh. Sambil-sambil layan game buruan tu, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Ada juga yang sedang menonton di TV TV saluran Sukan RTM menyaksikan perlawanan bola sepak dunia yang berlangsung pada saat ini. Madu Kemenyan hadir dari Bumi Sarawak ini. Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Masih Rasul, Kak Pau, Rosliza Ishak. Dia kata lagu-lagu memang best eh. Amdan Arifin dari Kampung Bukit Berimbing, Kuala Selangor hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kalau hati anda bersuara macam mana? Apa yang anda ingin berkatakan? Kalau saya sekarang ini hati saya untuk terus anda terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Itu hati saya berkata-kata.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Perigian, Krakow mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Krakow bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini benda terjerai menangis tepi bujuk katil. Untuk pertemuan hari ini sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Oh ya, tamat sudah perlawanan antara Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Keputusannya seri satu sama. Keputusan seri yang pertama dicatatkan dalam Piala Dunia 2026 ya. Gol daripada Bosnia dijalinkan oleh Jovo Lukic pada minit ke-21, manakala Kanada menyamakan kedudukan melalui Kylie Lahrin minit ke-78. Kalau kita tengokkan statistik sebenarnya, ball position lebih kepada Kanada lah. Pada sebelum masa kedua ni saya tengok Bosnia lebih banyak bertahan. Untuk pagi nanti jangan lupa satu lagi perlawanan akan berlangsung

pasukan Amerika Syarikat USA tuan rumah akan menentang dengan Paraguay pukul 9 pagi nanti. Jangan lupa terus tonton RTM ya. Akan disiarkan secara langsung 104 perlawanan secara keseluruhannya. Baik, untuk anda yang bersama dengan Nasional FM, selamat pagi semua. Semua okey ya. Semua okey pagi ini. Ada juga pagi-pagi bangun hati dah sakit dah. Pasal apa? Sakit hati tu biasalah kan. Kalau hati kita banyak merasakan sakit, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain pula. Sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.45, Bandar Melaka Semenanjung 9.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak pula 5.50, Johor Bahru Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid Siri yang akhir, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad dan Daniel. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang liriknya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, dengan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan, sedikit semangat untuk anda, mudah-mudahan ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir, dan saya mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Lagu dan lirik cuitan Dato' M. Nasir, lontaran suara Dato' M. Nasir menerusi lagunya Gerhana. Terus layan Kian Burhantu.

0: bahagian lelaki besar, bahagian pusaka faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita tu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama ada dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Jadi orang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita, okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, saya kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kita ni, tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun, silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun, tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah subhanahu wa sekalian, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi. Nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan. Saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni. Bukan diorang yang bayar, ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan-bulan macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi, bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ini. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja. Tak ada pendapatan. Ya? Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi, kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat? Dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat, kenapa, saya kata. Saya meninggal dulu, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, saya kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebentar lama saya, puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya, saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." "Kenapa rahsiakan ni?" dia kata. Saya ada satu lagi pasangan, patutlah rahsiakan," dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kamu meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya, kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Afiq Syazwan dengan Rindunya Rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang, ada juga yang sedang merindukan mereka yang telah pun tiada, kan. Itu lagi perit sebenarnya. Jadi kalau kita rindu, masa kita dapat temui, kita temuilah, kita berjumpalah. Kerana kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya merindu pada yang telah pun tiada. Kerana sakit sangat merindu kepada yang telah pun tiada. Kita rindu tapi tak boleh nak temui. Hanya kenangan, hanya senyuman yang boleh terlihat pada gambarnya saja. Hanya kenangan yang kita yang kita pegang ketika dia ada bersama dengan kita. Rindu yang tidak berpenghujung. 5.35 minit pagi waktu ini. Kurang lebih setengah jam lagi saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa dia? Jeng jeng jeng. Rahsia, rahsia, surprise. Pukul 6 pagi nanti ya, terus dengarkan National FM. Nak tahu siapa? Pukul 6 pagi hingga 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya di National FM. Anda kena terus dengarkan National FM, okay? Hingga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda untuk segmen pagi nanti ya, pagi ini. Jangan lupa perlawanan bola sepak seterusnya. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay jam 9 pagi nanti. Terus tonton RTM, jangan ke mana-mana. Pastikan RTM menjadi destinasi bola sepak anda untuk sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Satu jiwa sejuta sorakan, hanya di RTM tau. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan di hati anda. Ada yang resah sebenarnya, ada yang jiwanya tengah sakit, jiwanya tengah sakit hati, jiwanya tengah bersedih. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit tekanan yang anda alami. Tapi apapun, yang paling penting kita kena terus gembira lah, eh. Gembira dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya, supaya kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda. Jangan kata orang tu berhibur-berhibur juga. Apa yang kita lakukan, solat jangan tinggal, okey? Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit kata-kata. Mudah-mudahan kata-kata ini yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita lihatkan orang yang bijak itu, orang yang bijak sebenarnya tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Mereka akan membuat kehidupannya lebih berharga. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: dia boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera. Polis maju. Hari ini Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pagi ini akan bersalam sama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini Zahara Saroji serta rakan-rakan saya yang bertugas sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.49 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.04 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.21 tengah hari, asar 4.47 minit petang, maghrib 7.35 minit malam, setiap isya 8.51 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يسألونك

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bangun pagi ini kita rasa selamat, kita rasa kita dalam nikmat Allah. Sebab itulah bila bangun tidur, apa yang Nabi ajak kita, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa yang Nabi ajak kita. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Tuhan, ahyana, yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Jadi sidang pendengar rahmati Allah sekalian, insyaAllah pagi ini saya nak kongsi dengan sidang pendengar sekalian surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun surah Makiyah. Al-Kafirun ni maksudnya surah orang-orang kafir. Ini antara interaksi dalam kita berdakwah. Tuhan ajak Nabi bagaimana nak berinteraksi dengan orang kafir. Sehingga kan Allah firman satu surah yang khas yang disebut sebagai Al-Kafirun. Jadikan surah ini sebagai pegangan kita. Sebab kadang-kadang setengah orang, dia liberal. Dia kata tak apalah, Islam ni sama je dengan agama lain. Sebenarnya tak sama. Islam, agama yang kita pilih, agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita meraihkan kawan-kawan kita yang bukan Islam. Jadi saya nak baca dulu surah ni, dan selepas ni kita akan tadabur ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن

0: أأعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: Senap dengan dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Allah mulakan surah Al-Kafirun. Qul ya ayuhal kafirun. Allah kata, katakan Muhammad. Ya ayuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Maksudnya, kita kata ni, wahai kawan-kawanku yang bukan Islam. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini prinsip kita. Maksudnya, dalam pegangan agama kita ni, kita kena jaga. Tuhan ajak kita, la a'budu ma ta'budun. Kami tak sembah apa yang kamu sembah. Ini pegangan kita. Kemudian ayat yang ketiga, Allah kata, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang kami sembah. Maksudnya bagaimana ayat yang ketiga, Tuhan nak ajak kita, ini toleransi, ini tolak ansur dalam beragama. Allah kata, wala antum abiduna ma a'bud. Dan tidaklah hak kamu semua tu sama macam kami semua. Kami semua hak lain, kamu agama lain, semua hak lain. Ayat keempat, Allah ajak kita, wala ana abidu ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah kepada apa yang kamu sembah. Tuhan nak gambarkan, ini prinsip, jangan main-main. Wala ana abidu ma abattum. Dan tidaklah aku menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Islam ni kita menyembah Tuhan yang satu. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Tuhan yang satu, Allah yang satu. Kita sembah Allah. Jadi agama lain, mereka sembah Tuhan dalam agama mereka, itu toleransi kita lah. Cuma kita jaga prinsip agama kita. Tuhan kata, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Itu pegangan kita. Ayat yang kelima, Allah ulang lagi ayat yang ketiga. Allah kata, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Maksudnya kita kata kat kawan-kawan kita bukan Islam. Bukan saja kami je tak sembah apa yang kamu sembah. Sebenarnya kamu pun tak sembah apa yang kami sembah. Masing-masing seolah macam ni. Tuhan nak ajak kita, kita kena toleransi dengan kawan-kawan kita yang bukan Islam. Dan kawan-kawan kita yang bukan Islam, mereka juga kena toleransi dengan kita. Dan ayat yang terakhir, prinsip dalam agama, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, dan bagi aku agama aku. Maksudnya mudah. Jadi kita hak Islam, faham cara hak bukan Islam, dan hak bukan Islam pun faham cara Islam macam mana. Masing-masing kita bertolak ansur, masing-masing kita bertoleransi. Dan mudah-mudahan bila kita baca surah ni, kita jangan bermain dalam bab agama, sebab dia merupakan prinsip dalam agama. Perjuangan untuk kita berpegang dengan Islam tak cukup masa kita hidup. Dia akan membawa kita pada alam akhirat nanti. Di sanalah erti kejayaan ataupun di sanalah erti kesusahan berdasarkan apa yang kita praktik semasa kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102.9 MHz Plus FM. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah, 1447 Hijrah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Didoakan anda semua diberikan dan limpah kurnia dalam keadaan yang baik-baik je hari ini, insyaAllah. Bang Nawal, hari ini kita ucapkan alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ruang dan peluang untuk sekali lagi berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Semalam kita dah lalui sehari. Hari ini merupakan hari yang baru je kita bangun tidur, baru je kita mulakan perjalanan kehidupan kita hari ini. Esok belum tentu, geng. Jadi hari ini diberikan peluang, ruang untuk kita berada di atas muka bumi Allah ni. Kita buat yang terbaik lah, insyaAllah. Didoakanlah untuk anda, saya, semualah kawan-kawan kita, diberikan kesihatan yang baik, dikurniakan dengan kasih sayang, cinta yang baik-baik, insyaAllah. Jom kat sini, geng, teman anda. Hari ini bersama dengan rakan penolong jurutera Kak Rara dan juga sahabat saya Saroji, kawan-kawan saya juga si Sesen Pemancar Penampau, dan juga sahabat-sahabat saya yang mendengarkan 102.9 MHz Plus FM, serasi dengan ku ya. Ok geng, macam biasa 7 pagi utama 7 pagi akan ke udara, kemudian kembali semula. Ok, itu

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Mengedah, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
4: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak bola 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Pekan Plus, TV OK dan bersama langsung di RTM Klik.
5: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
6: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
5: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
6: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
5: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
7: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
8: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

0: hashtag penyiaran jakin.
1: Tarik dua-dua.
0: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.
3: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

Okey, serasi dengan ke geng 7.27 minit pagi dah. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan yang terkini lah tentang Piala Dunia FIFA 2026. Hari ni ada kuis tau untuk Piala Dunia FIFA 2026. Nak tahu kuis apa? Tunggu kejap lagi ya. 8:30 pagi nanti saya akan kongsikan dengan anda soalannya. Dan insyaAllah siapakah dia pemenang yang mengikuti siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Perlis FM dan juga saluran TV Plus dan juga RTM Klik ya. Mesti boleh jawab bila senang je soalan dia. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda tahu. 8:30 pagi, standby gang. Baca saya siap kan terkini tentang bola sepak ni. Kemudian anda boleh jawab lah soalan yang akan saya tanya nanti. Voucher bernilai RM50 tahu nanti anda. Right? Tunggu tahu kejap lagi 8:30 pagi. Okey. Saya dah kongsikan dulu keadaan dengan ramalan keadaan cuaca lah sekitar dari Perlis hari ini. Ini anda boleh tengok lah menerusi laman web resmi ya, Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk hari ini, pagi ni clear, tiada hujan. Petang ribut petir ya, di kebanyakan tempat kawasan pedalaman. Malam hujan lah di beberapa tempat kawasan pedalaman. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu keadaannya cuaca pagi ni di Perlis. Itu dia cara dia. Sah lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Dan nantikan terkini tentang FIFA World Cup 2026 ya.

Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam lebih akhbar lah pagi ni. Saya nak mulakan dengan anda berita harian. Ini berkenaan dengan tangani kebencian dengan bijaksana, bukan kemarahan. Ini pendekatan terbaik dalam menangani sentimen kebencian dan perkauman. Bukanlah melalui kemarahan. Sebaliknya perlu ditangani dengan kesabaran, kebijaksanaan serta akhlak yang baik, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Anwar berkata meskipun Malaysia sering dijadikan contoh keharmonian dalam kalangan masyarakat majmuk, negara ini juga tidak terlepaslah daripada cabaran seperti sentimen perkauman, kebencian berasaskan agama dan bangsa serta pelbagai tumbuhan lah yang cuba memecah belahkan masyarakat. Mengurus sebuah masyarakat majmuk bukan satu tugas yang mudah, apatah lagi dalam suasana yang sering berdepan dengan pelbagai cabaran dan perbezaan pandangan, geng. Namun saya percaya bahawa sikap saling menghormati kesederhanaan, kefahaman antara masyarakat ini merupakan asas pentinglah dalam menjamin kestabilan serta kemajuan negara. Ini dibuatkan dalam berita harian, boleh baca. Okey, SMT dijenamakan semula sebagai SBT, SBPT. Ini kesemua 9 buah sekolah menengah teknik SMT di seluruh negara diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh, BPSBP. Ini Kementerian Pendidikan KPM. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata langkah pemindahan operasi itu bukan sekadar satu transformasi pentadbiran, sebaliknya merupakan strategi lah yang dirancang teliti bagi memartabatkan pendidikan latihan teknikal vokasional TVET ke tahap yang lebih tinggi. Susulan penyerahan itu, SMT kini dijenamakan semula sebagai Sekolah Berasrama Penuh Teknikal SBPT. Langkah ini akan memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi, sekaligus meletakkan status SBPT. Ini setaraf dengan Sekolah Berasrama Penuh SBP. Selain sedia adalah di seluruh negara. Fazlina menjelaskan menerusi usaha pengstrukturan baru itu, peranan SBPT akan terus diperkasa, ini bagi melahirkan modal insan cemerlang dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Langkah proaktif itu juga mampu memenuhi anjuran dan keperluan tenaga kerja mahir serta profesional negara pada masa hadapan, selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Okey, KPDN yang aktif 179 syarikat dari sistem e-KOS. Ini usaha membendung ketirisan subsidi minyak masak. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KOS Sara Hidup, KPDN, menyaktifkan 179 syarikat daripada sistem skim penstabilan harga minyak masak e-KOS. Ini selepas didapati melanggar syarat dan peraturan ditetapkan dalam usaha memastikan subsidi minyak masak paket bersubsidi sampai kepada golongan sasar. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri KOS Sara Hidup, Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata pihaknya terus memperkukuh usaha memastikan subsidi minyak masak dinikmati rakyat Malaysia yang layak menerusi pelaksanaan e-KOS yang menjadi instrumen penting lah, instrumen utama pemantauan pengedaran minyak masak paket bersubsidi 1 kilogram. Beliau berkata antara kesalahan yang dikenal pasti membabitkan syarikat yang dinyahaktifkan itu termasuk tidak mematuhi had kuantiti penyimpanan dibenarkan, membuat jualan melebihi had ditetapkan. Ini menjual minyak masak bersubsidi kepada bukan warga negara, beroperasi menggunakan lesen tamat tempoh serta mempunyai nisbah belian dan jualan yang meragukan. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar. Itu antaranya lah, intro lah kan, untuk tajuk-tajuk akhbar pagi ni. Sekejap lagi kita kongsi lagi. Okey, tunggu Kelis FM. Kita raikan cinta. Cinta ni besar maksudnya, geng. Jom, ayo Kelis

Okey, raikan cinta. Ayo, Flex FM 102.9 MHz. Okey, lagi saya nak kongsikan dengan anda berita dibuatkan dalam ia kemar pagi ini. Ini berkenaan dengan pemimpin agama penting ya dalam menangani maklumat palsu dipacu AI. Ini sasarkan beliau. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah menitahkan supaya pemimpin agama menangani maklumat palsu dipacu kecerdasan buatan AI yang diperoleh golongan muda pada skala dan juga kepantasan yang tidak mampu diatasi oleh khutbah, katanya. Baginda turut memberikan amaran dia bahawa ceramah yang dipacu algoritma kini kelihatan lebih meyakinkan berbanding apa yang disampaikan pihak berkuasa agama. Pada sidang kemuncak pemimpin agama antarabangsa ketiga, baginda bertitah perjuangan untuk menarik penglibatan belia semakin terjerumus ke arah medan asing dan dalam bahasa yang kita seakan terlalu lambat untuk dikuasai. Baginda menegaskan golongan muda sudah terhimpit dengan kecelaruan iklim, konflik dan ketidaktentuan ekonomi turut berdepan kemelut mencari arah jati diri dan juga kepercayaan. Oleh itu, sambil merujuk hampir 1.8 bilion belia yang menjadi generasi terbesar dalam sejarah dengan Muslim menjadi golongan muda terbesar mengikut komuniti agama, Sultan Perak mentitah institusi perlu berhenti bercakap mengenai belia sebagai generasi masa depan, sebaliknya mengaktifkan mereka sebagai golongan yang sudah pun tersusun mula menggarap dan membentuk wacana baru awam, katanya. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar, anda boleh baca. Okey, dalam Metro, penyatuan Parti Melayu mungkin berlaku menjelang PRU16. Ini kata Menteri Besar Perlis. Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah menjagakan kemungkinan akan wujud jajaran baharulah. Ini membabitkan penyatuan Parti Politik Melayu bagi menghadapi pilihan raya umum ke-16 akan datang. Tanpa mendedahkan secara lanjut, beliau berkata kewujudan golongan itu ini bagi mempertahankan orang Melayu dan kedaulatan institusi diraja negara ini. Beliau sendiri menyokong penuhlah sekiranya jajaran baru berkenaan dapat direalisasikan, diuruskan dengan baik pada masa akan datang. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Anda boleh baca, ada berita bergambar juga. Dan saya nak kongsikan berita ni berkenaan dengan dakwa dibuli. Murid alami PTSD hampir lumpuh gara-gara kerusi ditarik rakan. Ini di Padang Besar, geng. Seorang murid perempuan berusia 12 tahun disahkan berdepan dengan gangguan stres pasca trauma ataupun PTSD lah yang didakwa berpunca daripada perbuatan buli rakan sekolah. Nora Syukin Hussein berkata kadang-kadang mesra dipanggil kakak itu dalam keadaan hampir lumpuh akibat masalah pada otot dalaman lah, badan akibat perbuatan berkenaan. Anaknya yang tinggal di sebuah asrama sekolah rendah dipercayai menjadi mangsa buli fizikal dan mental sehingga terpaksa dirawat di Hospital Tuanku Fauziah HTF di Kanga dan Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Okey, ini ya, anda boleh baca dalam berita harian dan kejap lagi lah dalam berita Play FM pun ada dimuatkan. Tunggu tahu. Alright, Play FM.

Okay, feeling good. Ini Michael Bublé. 7.53 minit pagi. Demam Piala Dunia. Tiket Piala Dunia terlalu mahal. Presiden Mexico tonton perlawanan di tayangan awam. Ini tiga isu ya. Berkenaan dengan isu harga tiket Piala Dunia 2026 yang dianggap terlalu mahal terus menjadi perhatianlah di Mexico apabila Presiden Claudia Sheinbaum ini memilih untuk tidak menghadiri perlawanan pembukaan di Stadium Azteca pada Jumaat ya. Sebaliknya menonton bersama rakyat di acara tayangan awam. Sheinbaum ya berkata beliau tidak menggunakan tiket peruntukan khas yang diterimanya kerana berpendapat tiket harga tiket tidak mampu ditanggung oleh kebanyakan rakyat Mexico. Harga tiket stadium sangat mahal, katanya ketika sidang media pada Jumaat sambil menegaskan lebih wajar peluang itu diberikan kepada rakyat biasa yang benar-benar menyaksikan perlawanan secara langsung. Lebih baik saya berikan tempat saya kepada seseorang yang tidak berpeluang hadir, yang mencintai bola sepak, khususnya seorang wanita muda, dan saya meraihkannya bersama rakyat secara percuma. Ini dimuatkan dalam Akhbar Sinar. Boleh baca juga kat sana. Lagi berkenaan dengan berita dunia, Barbares puas hati Bosnia curi satu mata. Ini jurulatih Bosnia Sergej Barbares ya, mengakui pasukannya terlalu pasif, gagal memanfaatkan peluang yang dimiliki ketika seri 1-1 dengan Canada dalam aksi pembukaan kumpulan B Piala Dunia, namun tetap berpuas hati dengan keputusan itu. Bosnia ya mendahului perlawanan menerusi tandukan penyerang Jovo Luki yang menghadiahkan gol antarabangsa pertamanya. Bagaimanapun, aksi lebih bertenaga dipamerkan tuan rumah bersama Piala Dunia itu pada babak kedua lah sebelum penyerang Clyde Larin menjaringkan gol penyamaan di penghujung perlawanan. Kami memberikan inisiatif kepada Kanada dan bermain secara bertahan dengan blok yang rendah. Okay, namun beliau berpendapat kedua-dua pasukan layak meraih satu mata dan keputusan itu memuaskan hati mereka, katanya. Barbares turut memberikan pujian istimewa kepada anak buahnya yang berjaya mengharungi tekanan daripada penyokong tuan rumah yang memenuhi stadium dan sentiasa bersorak setiap kali Kanada melancarkan serangan, geng. Ini kena kuat lah, jiwa kena kuat. Okey, dan dalam berita harian, ketibaan skuad Kongo di Houston curi perhatian. Ini pasukan Piala Dunia Kongo tiba di Houston meskipun sekatan berkaitan Ebola menyaksikan ramai penyokong tidak dapat hadir ke kejuaraan itu. Wabak maut yang melanda bahagian timur Republik Demokratik Kongo terus merebak menurut amaran pegawai Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO semalam. Sehingga Khamis, sebanyak 136 kematian, 676 kes disahkan membabitkan strain Budi Buyugo yang jarang ditemui lah direkodkan. Ketika ini tiada vaksin rawatan khusus bagi Ebola. Di balik tragedi itu, ketika

bahan skuad Kongo ya, mengenakan suit hitam lengkap dengan selempang bercorak harimau bintang ya, serta beg sepadan di lapangan terbang antarabangsa George Bush di Houston mencuri perhatian geng. Salah seorang bintang pasukan Aaron Wan-Bissaka dari West Ham United berkata kepada AFP, mereka memasuki Amerika Syarikat tanpa sebarang masalah. Dan Amerika Syarikat mengenakan tempoh pengasingan selama 21 hari ya ke atas pemain Belgium sebelum mereka dibenarkan masuk ke negara itu. Itu antara je lah berita tentang Piala Dunia FIFA 2026. Okey geng, macam biasa 8 pagi nanti berita Plus FM. Dan jangan lupa ada kuis untuk FIFA World Cup 2026. Tunggu tau.